yang dihukum telah menerima email dari manajemen klub. Akun mereka juga dinyatakan tak bisa diakses karena melakukan pelanggaran atau terhubung dengan pelaku. Nah, ketika mengirimkan email tersebut, manajemen MU juga meminta agar supporter merespon dengan mengkonfirmasi lewat sejumlah gawai yang mereka punya di depan Pro 2. Meski sudah mengkonfirmasi, supporter yang tak bersalah tetap kena sanksi dan itu yang menyebabkan kemarahan dari para supporter yang tergabung dalam The 1915-8 ini, teman Pro 2. Check it out. Meski begitu, teman Pro 2, pertandingan tetap berlangsung meriah gitu ya, tapi kejadian ini sangat disayangkan gitu ya, apalagi para supporter juga sudah mempunyai tiket terusan gitu ya, ditambah lagi dengan mereka, beberapa di antara mereka itu bahkan tidak melakukan pelanggaran sama sekali, tapi tetap dikenakan sanksi yang berlaku, teman Pro 2. Itu yang akhirnya menimbulkan kekecewaan dan juga kemarahan dari para supporter yang ada, teman Pro 2.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Masih barengan sama Jula, teman Pro 2. Dan dari berita olahraga kita beranjak sedikit ke berita di mana tim Star ini masih melakukan pencarian kepada 5 jurnalis yang hilang ketika meliput berita tentang erupsi anak Gunung Krakatau, teman Pro 2. Dan saat ini tim SAR berhasil menembus Pulau Sertung dalam upaya mencari 5 jurnalis yang hilang kontak gitu ya, teman Pro 2, pada liputan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat lalu, teman Pro 2. Dan Pulau Sertung menjadi salah satu titik pencarian karena berada di wilayah rawan, yakni dalam radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, teman Pro 2, keluarga jurnalis meminta tim SAR untuk memfokuskan pencarian di sekitar Pulau Sertung berdasarkan informasi terkini yang diterima keluarga mengenai perjalanan rombongan. Basarnas juga memperluas area pencarian hingga Pulau Sangiang dengan menggunakan drone dari KN Sarta Tuka. Namun proses pencarian masih terkendala kabut asap yang menutupi lokasi tersebut. Dan sekarang teman Pro 2 tim SAR terus berupaya menemukan keberadaan 5 jurnalis tersebut. Teman Pro 2, di pagi hari ini mari kita sama-sama mendoakan ya, semoga proses pencarian dari 5 jurnalis yang hilang kontak tersebut bisa segera ditemukan dengan keadaan selamat tentunya, teman Pro 2, karena sejatinya mereka adalah menjalankan tugas yang juga tidak mudah, teman Pro 2, dan bisa dibilang mulia karena meliput langsung kejadian untuk diberitakan kepada masyarakat dan bisa mengetahui informasi terkininya. Jadi mari pagi hari ini teman Pro 2 kita sama-sama mendoakan semoga proses pencariannya dipermudah dan segera bertemu dengan 5 jurnalis yang hilang kontak dari Jumat kemarin.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita abis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Masih barengan sama Julang Teman Pro 2 pagi hari ini di Spada. Dan kalau kamu melihat kalau tanggal hari ini adalah tanggal 14 September Teman Pro 2. Seperti biasa aku akan mengulik di tanggal 14 September itu diperingati sebagai hari apa nih Teman Pro 2 ya. Setelah aku menyelam lebih dalam gitu ya, aku menemukan ternyata tanggal 14 September 2026 itu ya Teman Pro 2 diperingati sebagai momentum penting untuk kembali menumbuhkan budaya membaca di tengah masyarakat. Oh, back to literasi era ya, ini konsepnya Teman Pro 2. Dan juga momentum ini sekaligus mengingatkan peran strategis perpustakaan sebagai pusat literasi dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Hari kunjungan perpustakaan pertama kali diusulkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas pertama, yaitu Mas Tini Harjo Prakoso, Teman Pro 2. Nah, jadi ya usulan tersebut kemudian ditetapkan melalui surat Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 020 tahun 1995, tepatnya di tanggal 11 Agustus 1995. Selanjutnya Presiden Soeharto meresmikan peringatan ini pada 14 September 1995. Check it out. Nah, tujuan utamanya di peringati hari perpustakaan ini Teman Pro 2 untuk mendorong masyarakat datang ke perpustakaan, baik untuk membaca maupun memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Dan bulan September tidak hanya diperingati sebagai hari kunjungan perpustakaan, tapi juga ditetapkan sebagai bulan gemar membaca ya. Penetapan ini memiliki tujuan yang sejalan, yakni meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Nah, kalau kamu bingung Teman Pro 2 ya, kenapa sih harus ada hari ini gitu ya? Karena langkah ini tuh diambil sebagai respon terhadap rendahnya minat baca masyarakat. Dengan adanya momentum selama satu bulan penuh ya, diharapkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, sekolah, hingga komunitas itu dapat menggelar kegiatan literasi yang mendorong kebiasaan membaca Teman Pro 2. Merujuk pada situs resminya Perpusnas RI ya Teman Pro 2 ya, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku gitu ya, tapi lebih dari itu perpustakaan memiliki peran sebagai pusat kegiatan edukasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Perpusnas diharapkan dapat mampu untuk apa? Menyediakan akses informasi yang mudah dan juga merata, menyelenggarakan pelatihan keterampilan, mendukung peningkatan kapasitas sosial dan juga ekonomi masyarakat, serta menjadi ruang interaktif dan juga kolaborasi publik. Check it out. Nah, dengan fungsi tersebut Teman Pro 2, perpustakaan bertransformasi menjadi ruang belajar yang dinamis dan juga relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan meningkatkan minat baca Teman Pro 2 ya, kualitas sumber daya manusia Indonesia diharapkan turut meningkat gitu ya, di mana literasi yang kuat akan menjadi pondasi penting dan juga menghadapi tantangan global dan juga perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kalau kamu bingung mau ke mana Teman Pro 2, perpustakaannya gitu ya, ada banyak gitu ya Teman Pro 2, mulai dari perpustakaan kota, perpustakaan provinsi, itu ada Teman Pro 2 di Kota Mataram ya. Mau ke tempat-tempat komunitas buku gitu ya, yang menyediakan buku-buku gratis untuk dibaca, boleh. Coffee shop juga sekarang udah mulai banyak nih Teman Pro 2 yang menyediakan semacam pojok baca untuk ditaruh buku-buku yang bebas gitu ya, para customer untuk mau membaca bukunya. Ya sekarang aku dilihat juga di ruang publik Teman Pro 2, kayak di taman gitu ya, atau di pinggir-pinggir pantai gitu ya, mereka tuh udah mulai bawa buku bacaan mereka masing-masing gitu. Jadi it's okay kalau kamu mau bepergian sendiri lalu mau baca buku sambil me time atau spending your day off dengan membaca Teman Pro 2, itu sesuatu yang bagus gitu ya. Dan kalau misalnya nanti jadi tren dan banyak yang FOMO, itu jadi FOMO yang baik gitu Teman Pro 2. FOMO yang gak apa-apa untuk diikutin semua orang kalau FOMO-nya membaca buku gitu ya. Siapa tahu dari awalnya FOMO jadi keterusan gitu ya, dan menjadi rajin untuk membaca buku
itu bisa meningkatkan minat literasi yang ada di Indonesia.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, Julang bentar lagi bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu Gen Z yang sepertinya gak kalah berprestasi dari sebelum-sebelumnya nih teman Pro 2. Akan ada siapa nanti ya, aku akan spill untuk kamu teman Pro 2 yang pastinya ini masalah Asta Cita di hari Senin, yaitu budaya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune barengan aku di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Check it up. Seperti yang udah Julang sampaikan tadi teman Pro 2, kalau di Spada kali ini Julang gak sendirian lagi karena spesial di hari Senin tanggal 14 September ini teman Pro 2 sudah ada narasumber kita yang gak kalah kerennya nih teman Pro 2. Sudah ada Kak Cinta Adelia Herawati yang merupakan putri anak pendidikan Nusa Tenggara Barat 2026 ya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Semangat banget ya terlihat pagi hari ini. Abis dari mana nih kalau boleh tahu?
1: Abis dari rumah aja sih.
0: Abis dari rumah ya. Boleh mungkin diperkenalkan dulu ke teman Pro 2 siapa namanya dan jabatannya saat ini ya.
1: Halo semuanya, perkenalkan. Halo. Nama saya Cinta Adelia Herawati sebagai putri anak pendidikan Nusa Tenggara Barat 2026.
0: Oke, dipanggilnya Kak siapa nih?
1: Adel.
0: Kak Adel ya. Kalau boleh tahu Kak Adel sekarang kesibukannya apa sih selain mengemban putri anak?
1: Biasanya kesibukan saya sekolah karena kan sekarang sudah kelas 9 jadinya.
0: Oh, wow.
1: Mau mempersiapkan TKA atau buat SMA gitu.
0: Lagi sibuk-sibuk banget ya ujian-ujiannya gitu. Tapi keren banget loh kelas 9 udah pakai crown, udah pakai SAS gitu ya. Boleh dikasih tahu dulu nih awal mulanya ikut putri anak itu gimana?
1: Awal mulanya itu kan banyak lewat-lewat gitu kan di sosial media kayak tentang putri anak gitu-gitu. Jadi kan penasaran gitu, pengen cobain. Jadinya daftar deh gitu. Jadinya yaudah gitu, bilang mama mau daftar. Ya udah daftar. Abis itu audisi, ternyata dapet, alhamdulillah.
0: Dapet ya. Itu bulan apa sih waktu itu?
1: Waktu itu kalau gak salah bulan Mei.
0: Bulan Mei ya, oke, berarti udah beberapa bulan menjabat sekarang nih. Apa yang dirasakan setelah mendapatkan gelar putri anak pendidikan?
1: Pastinya sangat bangga karena bisa berada di titik ini gitu. Selain itu juga seneng juga sih pastinya.
0: Gak nyangka gitu. Gak nyangka ya, sama aku juga gak nyangka kelas 9 udah bisa berprestasi seperti ini gitu ya. Aku penasaran respon teman-teman Adel di sekolah tuh gimana?
1: Mereka pada bilang kaget gitu karena kan dari awal waktu waktu audisi itu kan audisi. Gak ada yang tahu.
0: Oh, diam-diam ya?
1: Iya, tiba-tiba tuh udah langsung kenapa gitu, tiba-tiba jadi model gitu.
0: Oke.
1: Terus ya udah, aku jawab gak ada, emang udah dari lama gitu. Cuman baru dikasih taunya sekarang gitu.
0: Oke, setelah beberapa bulan berjalan nih Adel, apa perbedaan yang paling Adel rasakan gitu setelah mengikuti Putri Anak Indonesia?
1: Perbedaannya mungkin lebih banyak teman. Terus selain itu juga kan pastinya kalau sebagai putri anak atau remaja bakalan banyak kunjungan-kunjungan. Jadi kita bakal lebih tahu tempat-tempat itu dan sebagai gelar baru pastinya gitu.
0: Oke, itu kan pasti sibuk banget ya Adel ya. Nah gimana caranya Adel ini membagi gitu antara pendidikan gitu ya, belajar dan sebagainya dengan tugas sebagai putri anak ini?
1: Pastinya kalau misalkan untuk membagi waktu, saya biasanya sepulang sekolah, saya sempatin untuk belajar. Jadinya, kalau semisal ada acara atau kegiatan di besok paginya, saya tuh udah siap gitu. Atau di saat waktu yang senggang, saya persiapan lah mungkin untuk kelas atau gitu. Jadi kalau ada waktu kosong, ya saya isi dengan kegiatan pendidikan saya gitu.
0: Seusia Adel nih kan identik dengan main dulu gitu. Nah gimana caranya Adel tuh kayak mengesampingkan dulu nih mainnya gitu dan memprioritaskan gitu ya tugas-tugas sebagai putri anak gitu dan juga tetap mengedepankan belajarnya gitu?
1: Kalau soal main mungkin Sabtu Minggu di weekend. Cuman kan kadang-kadang ya mereka kalau misalnya seumuran kita kan pasti kayak random aja kan.
0: Betul.
1: Jadwal mainnya jadi kayak malam ini main yuk gitu. Tapi kadang-kadang kan malam ini ada kegiatan ke kemana gitu kan. Jadi ya udah gitu, hari ini gak usah deh mainnya, besok aja pas gak ada kegiatannya kayak gitu palingan. Jadi mungkin yang benar-benar nggak ada acara baru ya main gitu.
0: Oke, lalu support dari orang tua Adele sendiri itu gimana sih?
1: Supportnya itu benar-benar disupport. Jadi sebisanya itu disupport. Kayak misalkan kita mau pergi ke acara ini,
0: okay,
1: atau apa, jadi disiapin kayak gitu. Misalkan ada apa ya, kalau misalkan disupportnya itu kayak soal
0: apa
1: mungkin
0: tuh?
1: Apa ya,
0: disemangatin ya, gitu
1: disemangatin
0: ya,
1: kayak gitu, kayak gitu gitu dah.
0: Oke, lalu gorgeous make up pagi hari ini apakah dari tangan bunda gitu ya atau siapa deh?
1: Sendiri dong.
0: Oh wow, sendiri ya,
1: ya.
0: Aduh, aku salut banget sih. Aduh, kelas 9 udah bisa make up kayak gini ya, berarti udah ada talenta yang di bawa gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, pas ikut Putri Anak kemarin, apakah ada semacam kayak talent show-nya gitu?
1: Ada.
0: Oke.
1: Okay. Itu saya nampilin nari kebetulan.
0: Nari?
1: Iya.
0: Yeah. Oh, tari apa tuh kalau yang dibawain?
1: Namanya Dulang Mendakin.
0: Dulang Mendakin itu yeah, tari tradisional kah?
1: Dia iya tradisional.
0: Oke, okay. Dari
1: daerah Nusa Tenggara Barat.
0: Nusa Tenggara Barat. Yeah. Oke. Okay. Karena Adele talentnya tari gitu ya. Mm-hmm. Pagi hari ini teman Pro 2 kita akan membahas tentang seni tari dari kacamata Gen Z ya. Kita nanti akan mengulik seni tari barengan sama Adele tentunya ya teman Pro 2. Jadi kita masih akan panjang ngobrol selama 1 jam ke depan. Jangan kemana-mana, masih barengan Adele dan juga Julang di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: Masih barengan sama Julang teman Pro 2 dan masih ada Adele di sini yang akan sharing seputar talent show-nya kemarin di Putri Anak Nusa Tenggara Barat ya.
1: Iya.
0: Apa alasan Adele tuh memilih tari gitu waktu dibawakan di talent show itu Adele?
1: Alasan memilih tari karena dari kecil kan ditanya tuh talent show kan. Jadi mungkin sebisa mungkin apa yang kita suka gitu. Jadinya kalau misalnya kita mau nampilin talent show yang lain juga percuma gitu kalau misalkan kita belum tentu suka sama apa yang bakal kita tampilin. Jadi kan mending milih nari gitu kan. Karena dari waktu SD juga pernah waktu kelulusan nampilinnya nari gitu. Jadi ya udah gitu kan ada bakat dikit-dikit gitu.
0: Oke, berarti emang Adele udah identik sama tari gitu ya.
1: Iya.
0: Dan apa alasan Adele tuh memilih untuk membawakan tari? Tari apa namanya tadi?
1: Dulang Mendakin.
0: Nah itu apa?
1: Karena itu adalah tari tradisional dari Nusa Tenggara Barat. Kan tema kita di sini adalah Putri Anak dan Remaja Nusa Tenggara Barat. Jadi kita harus menonjolkan apa sih yang Nusa Tenggara itu punya gitu.
0: Boleh diceritain sedikit mungkin apa tentang apa gitu tarian itu, Adele?
1: Tarian itu tentang tarian penyambutan. Jadi kalau kita membawa tarian itu, kita tuh seolah-olah mempersembahkan orang dengan tarian itu gitu.
0: Oke, tarian selamat datang lah ya istilahnya.
1: Ya, istilahnya seperti itu.
0: Oke, Adele tadi bilang kalau udah nari sejak kecil gitu. Apa yang membuat Adele tuh tertarik gitu sama dunia tari?
1: Karena dunia tari itu menurut saya asik. Jadi asiknya itu mungkin saat latihan atau saat narinya bahkan kayak kelihatan tuh wah banget gitu kan. Jadi kayak ih anak tari nih kayak gitu.
0: Okay.
1: Terus kita kan kayak kita mau juga nih kayak gini kayak gitu.
0: Okay, ada kayak gengsi sendiri ya. Ih anak tari nih anak tari gitu. Okay, lalu kapan sih pertama kali Adele tuh nyoba untuk nari gitu dan ngerasa kalau wah ini nih bakat aku gitu.
1: Pertama kalinya itu waktu SD.
0: SD.
1: Jadi ya. Itu tuh waktu kan ada pilihan-pilihan gitu kan, nari, nyanyi dan lain-lainnya. Cuman kan kalau nyanyi agak-agak gimana gitu ya. Aduh, takutnya nih suaranya jelek kayak gini.
0: Oh, fals nih nanti gitu.
1: Jadi tapi tetap dicobain satu-satu yang mana cocoknya tuh yang mana gitu. Ternyata cocoknya di tari. Selain itu juga waktu itu kan kayak gerakan-gerakannya tuh agak gampang kayak gitu-gitu waktu itu. Jadi cocok terus suka gitu.
0: Dan akhirnya ditekuni ya.
1: Iya.
0: Oke, sebagai Gen Z ya, Adele yang bisa dibilang sekarang tuh banyak banget apa ya, kedistract gitu tari-tari itu dengan hal yang baru gitu. Bagaimana tanggapan Adele sendiri gitu melihat seni tari di era yang sekarang ini?
1: Sebenarnya kalau melihat seni tari di era sekarang, mungkin kita bisa ini ya apa namanya, kayak membudidayakan tari. Jadi kita nggak boleh apa ya istilahnya itu seperti membedakan, terlalu dibedakan atau terlalu mengikuti zaman sekarang. Kan sekarang zaman sudah berubah.
0: Betul.
1: Banyak juga tari-tarian yang diubah-ubah gitu. Tidak semestinya lah kayak gitu. Jadi mungkin kayak kita jangan terlalu merubah-rubah gerakan tari. Mungkin maksudnya itu biar dia ini kelihatannya lebih modern. Tapi kan di zaman dulu kan kayak dia itu tariannya yang khasnya itu kayak gitu gitu. Jadinya ya seperti itu.
0: Okay, mungkin maksud Adele bisa diimprove ya tariannya, tapi jangan sampai menghilangkan identitas budayanya gitu ya. Karena tarian-tarian yang sudah ada itu pasti punya filosofinya tersendiri ya Adele. Nah, karena case-nya seperti itu, gimana cara Adele sebagai generasi muda untuk tetap mempertahankan filosofi dari setiap tarian yang ada, khususnya yang di Nusa Tenggara Barat ya Adele?
1: Okay, jadi cara saya itu, saya pasti kan nanti kan misalkan saya ada bakal ini kan apa latihan nari gitu-gitu. Terus nanti ada yang misalkan mau merubah benar-benar ngerubah gerakan atau oh kita geraknya kayak gini aja ya, nggak usah kayak gini gitu. Mungkin nanti kayak kita bakal memberi kritik atau kayak gimana seperti mungkin nggak usah diubah terlalu banyak, soalnya kan ini tuh filosofinya tuh dia punya hasil tuh kayak gini kayak gitu gitu. Jadi mungkin ngasih saran mungkin biar jangan terlalu diubah-ubah kayak gitu.
0: Oke, lalu misalnya nih kayak ada anggapan yang bilang kalau belajar tari itu ah kuno gitu. Gimana tanggapan Adele mengenai statement itu gitu?
1: Sebenarnya kalau tanggapan itu kan masing-masing orang.
0: Betul.
1: Ya. Jadi mungkin orang yang ini bilangnya kuno, mungkin tapi orang yang ini tuh tetap kayak kekehnya tuh tari itu nggak kuno kok, tapi membudidayakan kayak gitu. Jadi kan kalau soal tanggapan orang kan berbeda-beda kan pastinya. Jadi tapi menurut saya kalau soal tari-tari itu perlu untuk dikasih tahu kok pada orang-orang. Jadinya apalagi kalau tari-tari tradisional kan banyak yang nggak tahu tari-tari tradisional. Jadinya perlu kita kenalin ke orang-orang gitu. Walaupun mereka mungkin bilangnya kuno atau apapun itu, tapi kan itu adalah tradisi atau budaya kita gitu.
0: Betul, yang wajib dilestarikan ya. Gitu ya. Nah, cara Adele agar tari ini bisa diterima oleh Gen Z itu gimana? Apakah mungkin nanti mensosialisasikannya atau mungkin ada improve khusus dari Adele agar Gen Z tertarik gitu?
1: Mungkin kalau soal itu kita bisa kasih penjelasan yang ngebuat Gen Z itu menarik tari itu bisa seru gitu. Atau kita bisa ngebuat kayak penjelasan-penjelasan. Jadi kayak tari ini tuh dia kayak gini, kayak gini. Jadi kan kalau Gen Z kan sukanya tuh yang menarik-menarik.
0: Betul.
1: Yang menantang kayak.
0: Betul.
1: Gitu. Kita bisa buat kayak gitu, jadi Gen Z itu tertarik dan mau nyobain gitu.
0: Apa yang baru dicobain ya sama Gen Z. FOMO ya. Tapi FOMO-nya in the good way gitu. Yang bagus gitu. Betul banget ya. Nah, Adele sendiri ini tergabung nggak nih dalam sanggar tari atau otodidak?
1: Tergabung. Waktu itu sempat. Tapi sekarang udah fokusin ke buat yang ajang Putri Batik ya.
0: Oke, berarti di awal-awal aja nih gabung sanggar gitu ya. Gimana tanggapan Adele tentang adanya sanggar di era saat ini gitu? Apakah membantu gitu ataukah justru gimana?
1: Sangat membantu dong, karena kan sanggar-sanggar itu seperti mengajarkan kita untuk ke lebih dalamnya lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita perlu menambah gerakan atau apa-apa gitu kan, kita bakal dibantu sama yang ngajar di sanggarnya gitu. Jadi tuh menurut saya sangat membantu sih.
0: Oke. Dan berapa lama sih Adele tergabung dalam sanggar itu?
1: Belum lama sih. Kayak gak lama banget gitu.
0: Tapi dampaknya berasa kan ya?
1: Berasa banget.
0: Oke, dan tanggapan Adele sekarang nih ya, banyak kan kayak muncul dance cover gitu ya, yang lebih memikat Gen Z nih. Apakah perlu ada gebrakan dari tarian tradisional untuk kembali lagi menarik perhatian Gen Z, terutama nih di usia-usia Adele ya, di usia-usia SMP gitu. Gimana nih, ada mau apa yang harus dilakukan gitu?
1: Mungkin yang harus dilakukan seperti kata saya tadi kan, kalau misalkan tanggapan orang itu berbeda-beda, jadinya ada pilihkan. Sekarang udah ada dance-dance yang lain.
0: Banyak
1: gitu
0: banget, iya.
1: Jadi mungkin tarian tradisional udah lama kayak kurang yang make gitu kan. Jadi kayak mereka tuh pada lebih memilih ke dance gitu. Tapi menurut saya itu tergantung sama kemauan kita masing-masing.
0: Oke.
1: Kayak gitu.
0: Lalu menurut Adele sendiri, sekarang kan main media sosial gak by the way?
1: Main.
0: Oke, banyak banget kan platform kayak TikTok, Instagram gitu. Bagaimana peran dari platform media sosial itu untuk pelestarian budaya, khususnya di seni tari itu sendiri?
1: Cara pelestariannya itu kita bisa melakukan seperti kita memposting kegiatan-kegiatan tari, mungkin seperti latihan atau bagaimana sih cara kita membudayakannya. Jadi kita bisa membuat video atau kita bisa memposting video-video tersebut melalui media sosial, agar semua orang kan pastinya belum tentu ya mempunyai media sosial. Tapi kan mungkin Gen Z yang melihat atau apa gitu, ih ada postingan tentang seni tari nih, kok dia nih kayak asik, kayak gitu-gitu. Pasti kan kalau dengan adanya kemunculan itu, mereka bakal tertarik mungkin kayak gitu.
0: Oke, langsung diikutin gitu ya dan lain sebagainya. Nah, Adele sendiri punya gak idola atau apa ya, sebagai trendsetter gitu di dunia seni tari?
1: Punya.
0: Siapa tuh?
1: Ini di sebelah sini.
0: Wow, boleh diperkenalkan mungkin di sebelahnya ada siapa? Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa ini?
2: Saya Desa.
0: Oke, halo Kak Desa, ya teman Pro 2 sebagai pelatih.
2: Iya, sebagai pelatihnya Cinta Adelia.
0: Oke, boleh tanggapannya sedikit tentang bagaimana Adele dalam dunia seni tari?
2: Wow, dia tuh sangat cepat belajarnya, cepat memahami. Mm-hmm. Kemudian dia itu proaktif.
0: Oke.
2: Ya, dia itu selalu bilang ini gerakannya kayak gimana Kak Desa, yang ini detailnya kakinya kemana.
0: Okay.
2: Jadi selalu bertanya ketika dia menemukan kesulitan gitu. Kemudian kalau misalnya di dulang mendakin ini kan ada pakai properti.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi dia tanya ini propertinya apa namanya, artinya apa. Terus dia tanya ini dulang mendakin ini tentang apa. Jadi dia proaktif banget gitu.
0: Oh.
2: Jadi okay, rasa ingin tahunya tuh besar gitu.
0: Berarti nggak yang pasif yang cuman ikutin gerakan aja gitu ya?
2: Enggak.
0: Oke.
2: Okay. Ya jadi terus dia tuh cepet banget gitu. Saya sampai bingung durasi untuk motong gerakannya dia udah hafal semua gerakannya. Terus sekarang kita harus potong karena durasi untuk talentnya itu kan cuma 1 menit.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Dia sampai bingung maunya yang mana gitu. 1 menitnya karena semuanya dia suka gerakannya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ya pintar-pintar kita untuk pilih karakternya si Adelia ini kan feminin banget ya. Ya. Jadi kita safe pilihkan dia karakter gerak yang memang menggambarkan bagaimana karakternya si Adelia, yaitu feminin itu. Jadi saya pilihkan dia gerakan yang partnya di situ.
0: Oke, okay, gitu, berarti di cut-cut gerakannya dipilih
2: iya,
0: mana?
2: Dipilih untuk satu menit
0: itu, aja, gitu, iya, menyesuaikan
2: betul,
0: gitu ya.
2: Iya,
0: oke, okay, lalu Kak Desa melihat ada anak SMP di era sekarang yang tertarik dengan tari, itu gimana tanggapannya Kak?
2: Ya sekarang dibandingkan dengan waktu zaman saya SMP dulu.
0: Oh, zaman kapan itu ya?
2: Zaman bahula.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau dulu kita ruangnya masih belum sebanyak sekarang ya.
0: Betul.
2: Jadi sekarang itu anak-anak tuh udah dari SD sudah punya ruang sendiri untuk mengekspresikan talenta mereka. Jadi luar biasa, dan memang itu sangat dibutuhkan karena tahu sendiri kan di zaman sekarang anak-anak itu sudah sangat kurang aktivitas fisik karena dengan gadget.
0: Wah, iya
2: nah,
0: betul. Nah,
2: jadi
0: iya,
2: ketika ada peluang-peluang seperti ini, itu mereka jadi tertantang, mereka jadi keluar kreativitasnya yang awalnya seperti ini, Adelia ini yang awalnya kalem banget, diem banget, enggak ada yang nyangka. Ternyata talentanya keluar di sini gitu loh. Oh, jadi mamahnya sendiri jadi baru tahu. Oh, ternyata anak saya itu punya bakat di sini
0: wow,
2: loh.
0: Oke. Okay.
2: Iya, benar banget itu, dan saya sangat mensupport. Pokoknya saya bilang sampai hari ini tuh Cinta enggak ngomong sama saya kalau dia mau podcast. Mamahnya yang cerita.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Saya mau dong support Cinta. Jadi saya jujur datang ke sini pokoknya harus ngelihat Cinta.
0: Ngelihat ya bagaimana progresnya gitu.
2: Ngelihat bagaimana ya supaya dia tahu bahwa dia tuh enggak sendiri.
0: Ada.
2: Dia tuh ada banyak-banyak orang yang di belakang dia yang selalu support dia gitu. Jadi dia lebih semangat lagi, apalagi dia mau ke ajang nasional kan.
0: Betul.
2: Ya, jadi dia harus tetap semangat pokoknya memacu diri belajar biar lebih oke lagi gitu.
0: Nah,
2: kakak.
0: Oke, okay. Bagaimana Adele mendengar idolanya sangat mensupport Adele pada pagi hari ini?
1: Sangat senang sih.
0: Oke, okay. Mau ke ajang nasional berarti ya Adele.
1: Iya.
0: Apa yang akan dipersiapkan by the way? Apakah tari lagi?
1: Ya, tari lagi.
0: Apa yang berbeda atau gimana?
1: Yang berbeda mungkin pastinya.
0: Sudah adakah konsep atau gambaran?
1: Gambaran untuk tarinya belum ada. Karena sekarang lagi fokus untuk kegiatan-kegiatan aktif seperti kunjungan-kunjungan gitu. Seperti itu.
0: Oke, okay. Nah dari Kak Desa sendiri nih, ada nggak strategi yang berbeda nih yang akan diterapkan di ajang yang kemarin sama nanti di ajang nasional gitu? Karena kan kita butuh improve nih Kak.
2: Ya jadi Kebetulan kita akan mengangkat khas ibundanya Adelia itu dari Bayan.
0: Oh, oke, okay. Ya, jauh jadi, ya di ujung sana.
2: Ya, jadi di sana kebetulan kan banyak yang belum tahu tentang kain-kain, karena kebetulan di tingkat nasional nanti si Adel ini akan membawa batik.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi mungkin akan dikolaborasikan dengan itu.
0: Seperti mulai dari kostumnya kah gitu ya?
2: Iya, betul sekali. Tapi temanya mungkin saya akan angkat tentang batik khas. Begitu.
0: Oke, wah luar biasa banget ya pagi hari ini teman Pro 2. Kita akan masih ngobrol-ngobrol seru ya nanti barengan sama Adel dan juga Kak Desa tentunya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan sama Julang di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, let's go. Okay.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Alright teman Pro 2, Julang di sini dan masih ada narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini. Gimana, masih semangat?
1: Masih
0: ya. Tadi sempat dibahas mau ke ajang nasional gitu ya.
1: Iya.
0: Selain tadi talent show, apa lagi yang dipersiapkan nih?
1: Yang dipersiapkan itu belajar membatik. Karena sekarang bakalan di ajang Putri Batik kan, jadi kita bakal menonjolkan batik gitu.
0: Oke, batik ya.
1: Iya.
0: Apa yang spesial dari batiknya nih, pembedanya?
1: Pembedanya itu karena batik yang akan saya bawa itu dari Bayan. Spesifiknya itu motif batiknya adalah batik Jong Bayan dan Masjid Kuno.
0: Oke, itu kapan sih acaranya?
1: Acara ajangnya.
0: Iya, ajangnya.
1: Ajangnya itu akhir Oktober.
0: Bentar lagi dong ya, kurang sebulanan lagi lah istilahnya. Selain tadi membatik gitu, apa mungkin yang dipersiapkan, entah itu dari materi yang dibawa kah atau apakah gitu?
1: Materi, kita juga pelajarin materi biar materi-materi tentang batiknya gitu. Jadi asal usul batik ini tuh dari mana dan kenapa sih bisa ada batik ini seperti itu.
0: Oke, itu besok ajangnya di mana?
1: Di Jakarta.
0: Langsung di Jakarta yeah. Ya. Apakah Adel akan pergi sendiri?
1: Tentunya enggak dong. Kan sekarang ada Tante Desa dan Tante Dende.
0: Oke, itu berarti akan ikutan juga gitu ya dan mempersiapkan semuanya gitu.
1: Untuk menemani.
0: Nah, bentar lagi kan bakal pergi ke nasional tadi ya. Terus lagi sibuk-sibuknya ujian juga gitu ya. Apa enggak ada komplain nih dari orang tua?
1: Ada, cuman selagi kita bisa membagi diri, ya kenapa enggak gitu.
0: Oke, berarti tetap ya akan mempersiapkan itu juga. Dan manajemen waktunya juga diperketat berarti ya adalah dalam waktu dekat ini gitu ya. Dan tentunya membawa talent tari tadi gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, aku mau ke Kak Desa dulu deh.
2: Ya, halo.
0: Gimana Kak Desa ini sudah berapa lama dalam dunia tari nih?
2: Kalau saya itu udah dari TK.
0: Udah dari TK ya?
2: Dari umur
0: 5
2: tahun.
0: Oh, lama juga ya.
2: Berarti sudah 35 tahun.
0: Oke, teman Pro 2 bisa di kalkulator umurnya Kak Desa berapa ya sekarang? Oke, udah dari TK ya?
2: Sudah dari TK.
0: Berarti mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan dari seni tari itu sendiri. Apa yang dirasakan perbedaannya Kak Desa untuk ya masa-masa sekarang ini?
2: Sekarang itu perbendaharaan tari itu udah banyak banget ya. Dibandingkan dulu-dulu saya hanya tahu tari tradisi.
0: Yes.
2: Sampai seperti Adelia dikursusin sama mamahnya supaya jangan sampai lupa sama budaya, seni budaya daerah gitu kan. Pengen gitu ngelihat anaknya jadi penari yang cewek, pasti gitu kan. Anaknya yang cewek pengennya jadi penari gitu. Anaknya yang cowok mungkin pengennya bisa silat kayak gitu.
0: Pencak
2: silat. Seperti itu. Nah, dulu sanggar itu sedikit. Sanggar tari itu sedikit nggak seperti sekarang. Sekarang tuh banyak banget kan.
0: Okay.
2: Bahkan di beberapa instansi seperti Taman Budaya itu sudah menyiapkan ruang untuk anak-anak yang mau belajar seni apa saja selain tari di situ. Nah, kemudian tentang jenis-jenis sekarang semakin banyak lagi, ada kontemporer.
0: Yes.
2: Bener kan? Modern Darat juga itu. Dengan K-pop yang sekarang dulu hip-hop yang nge-boomingnya hip-hop, sekarang K-pop ada gitu. Belum lagi street dance, wah banyak banget itu Kak Julang. Saya pun sampai gak bisa tuh ngikutin semuanya.
0: Sekarang ada lagi yang terbaru Kak Desa, hip-dut.
2: Oh, hip dangdut.
0: Iya, betul banget. My man gue itu pasti tahu nih Adel ya.
1: Tahu
0: tuh kan. Itu gimana tanggapannya sekarang? Semakin banyak nih.
2: Kalau saya pribadi sih seneng-seneng aja ya. Maksudnya itu cara anak muda sekarang untuk mengapresiasikan seni, silahkan. Silahkan aja. Yang penting jangan diperkosa. Ngerti kan maksudnya?
0: Yeah.
2: Jadi jangan seperti yang tadi Adel bilang, mungkin dia ngelihat teman-temannya atau apa. Jadi ada tradisi, seni tradisi atau tari tradisi yang diperkosa, gerakannya dirubah-rubah atau diapain gitu. Nah, atau mungkin ada musiknya yang sudah jelas. Jadi tradisi itu kan ada pakemnya ya.
0: Betul.
2: Ada tarian yang memang musiknya sudah, itu musiknya tari A gitu. Nah sekarang musiknya itu dirubah gerak, musiknya itu gerakannya dirubah jadi tari apa gitu. Nah itu maksud saya memperkosa. Yang penting jangan gitu aja.
0: Okay.
2: Tapi kalau mau hip talk, hip dot atau hip hop tuh apalah
0: banyak
2: gitu.
0: Ya pokoknya.
2: Silakan, kalau saya sih apresiasi aja selagi itu positif dan gerakannya juga masih bisa diterima gitu ya. Enggak dia yang ada porno aksi atau apa segala macam.
0: Okay.
2: Saya sih oke-oke aja dan menurut saya lebih banyak Adele tahu lebih bagus sehingga dia bisa merangsang. Dia menilai sendiri kan itu bagus enggak atau cocok enggak buat dia. Jadi saya sih silahkan saja dan saya selalu mensupport itu.
0: Okay, tapi kalau dari Kak Desa sendiri untuk saat ini tarian tradisional itu lebih tetap otentik atau beradaptasi dengan zaman ya?
2: Nah yang sekarang itu memang banyak koreografer-koreografer yang muncul saat ini tuh yang keren-keren banget. Jadi bagaimana dia mengemas tari tradisi tapi juga menggunakan mengkolaborasikan dengan teknik-teknik modern. Jadinya dia gak stagnan gitu. Jadinya dia lebih menarik. Sehingga mungkin bisa menarik para generasi muda yang sekarang gitu. Jadi nggak yang seperti dulu tradisi dengan lemah gemulai saja misalnya.
0: Okay.
2: Sekarang sudah ada kreasi-kreasi baru bagaimana dia mengkolaborasikan dengan gerak-gerak atau teknik-teknik modern sehingga itu udah sampai go nasional, go internasional gitu. Ikut festival-festivalnya dan saya memang mengikuti ini ya, mengikuti di sosmed dan saya punya beberapa idola-idola yang wah memang keren-keren sih Kak Julang.
0: Oke.
2: Kalau dibahas itu saya sambil geleng-geleng sambil bingung mau ngomong apa karena saking keren-kerennya mereka.
0: Oke. Dan bentar kita ke pertanyaan dari teman Pro 2 dulu yang udah masuk. Ini ada untuk Kak Adel dan juga Kak Desak by the way. Tapi kita ke Kak Desak dulu deh sekalian aja ya. Selamat pagi, aku pengen ikutan seni tari tapi aku laki-laki. Gimana tanggapannya terkait laki-laki yang gak boleh nari?
2: Halo, selamat pagi. Siapa
0: dia
2: bilang?
0: Dia gak menyebutkan namanya.
2: Siapa bilang gak boleh nari? Banyak banget teman saya penari itu cowok. Cuman mungkin teman-teman cowok tuh banyak yang terdoktrin bahwa kalau cowok menari itu bakalan jadi
0: ini istilahnya gitu. Ya
2: jadi gitulah ya. Gitu ya, tahu sendiri. Nah tapi

0: malu gitu untuk datang lagi. Mm-hmm. Tapi silakan.
1: Padahal sebenarnya nggak apa-apa ya, karena kan tari itu adalah seni gitu ya, iya, yang bisa dilakukan cewek cowok nggak masalah,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul sekali. Dan tari-tari tradisi Sasak itu banyak yang ada cowoknya, ada topeng pengarat, ada budat.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Oh, kalau mau bergabung nanti deh tanya di belakang. Kebetulan ada, okay, ada sanggar yang siap menerima cowok dan bahkan butuh cowok.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi mungkin Kak Julang tahu sendiri kan, beberapa event memang dibutuhkan penari cowok karena untuk tari massal.
1: Betul, betul.
0: Nah, itu teman-teman saya kekurangan tuh. Kesulitan gitu mencari penari cowok lagi.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi ya nanti kita bicara di belakang.
1: Sebenarnya banyak juga ya dibutuhkan gitu ya, apalagi gerakan-gerakan sekarang yang sudah beradaptasi dan yang seperti Kak Desa bilang tadi, gerakannya sudah enggak gemulai-gemulai banget,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, betul, betul, betul, betul, okay, sekali.
1: Oke. Kita move ke Adel sekarang ya. Pagi hari ini ada yang bertanya nih Adel tentang dia mau, Adel tuh menyampaikan pesan untuk para Gen Z agar tetap melestarikan seni tari. Boleh mungkin Adel?
2: Boleh. Mungkin pesannya itu adalah jangan meninggalkan budayanya tari gitu. Jadi harus tetap diperkenalkan gitu, lebih diperkenalkan gitu seni tari kepada Gen Z yang lainnya juga.
1: Oke, dan mungkin satu pesan Adel untuk para Gen Z ya, yang ingin memulai masuk ke dalam seni tari.
2: Selalu semangat, karena memperkenalkan seni tari itu sebenarnya itu bakat. Karena kita tuh memperkenalkan seni tari kan itu termasuk hobi kita. Tari adalah hobi kita kan, jadi menurut saya itu adalah bakat. Apalagi kalau misalnya kita bisa memperkenalkan tari kepada orang-orang lain gitu.
1: Oke, okay. Dan mungkin terakhir Adel mau minta doa juga kepada teman Pro 2 yang karena sebentar lagi Adel ini bakal go nasional nih. Boleh nih, silahkan Adel. Iya, gak apa-apa, silahkan. Mungkin mau di-support gitu sama teman-temannya gitu.
2: Saya cuma minta support sih, karena kan sebentar lagi saya bakal ke nasional. Jadi mungkin saya minta doanya ke teman-teman semua, biar ya saya mungkin bisa masuk top 5 lagi seperti yang di
1: provinsi ya. Oke, itu dia teman Pro 2 Adel membahas seni tari barengan sama Kak Desa pagi hari ini ya. Masih ya, di sini ya. Oke. Oke, oke. Dan mungkin terakhir Adel, untuk teman Pro 2 yang mau kepoin Instagram atau media sosial lainnya, boleh di mana Adel?
2: Boleh di nama akunnya,
1: Instagramnya.
2: Ya, nama akun Instagramnya Adelia Alia 3.
1: Oke, kalau media sosial lainnya TikTok mungkin?
2: TikTok gak aktif.
1: Gak aktif ya. Mungkin nanti bisa diaktifin dengan gerakan-gerakan tarinya lagi ya. Oke, kalau begitu terima kasih pagi hari ini sudah datang memberikan banyak insight positif ya Kak Adel dan juga Kak Desak tentunya.
0: Terima kasih Kak Julang.
1: Betul,
0: terima
1: untuk teman Pro 2 yang mau memulai masuk di dalam dunia seni tari, boleh banget ya. Cewek cowok tuh gak ada masalah, karena balik lagi seni tari adalah sebuah kesenian yang harus dilestarikan. Kalau begitu Julang beserta juga Kak Adel dan juga Kak Desa pamit ya dari ruang dengar teman Pro 2 pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok ketika aku kembali mengudara. See you, bye-bye teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Api kembali membakar kawasan Taman Nasional Tambora dalam 3 hari, 9 hingga 11 September 2026. Sedikitnya 395,5 hektar areal terdampak di dua wilayah pengelolaan. Di balik angka itu tersimpan persoalan yang lebih besar, yaitu bagaimana api bisa berkembang di kawasan konservasi ketika pengawasan dan pencegahan terus dilakukan. Kebakaran di Resor Pyong SPTN 1 Korea terpantau sejak 9 September dari arah jalur HTI atau Labuan Naidurut Tabenai. Api kemudian berkembang ke arah selatan dan barat daya hingga mendekati jalur pendakian Pyong Pos 2 Pos 3. Total hampir 400 hektar kawasan terdampak. Dampaknya tidak hanya terlihat pada vegetasi yang menghitam, kebakaran juga memaksa pengelolaan di Taman Nasional Tambora ditutup sementara. Mandalika 2026 mulai terasa di sektor perhotelan. Sejumlah hotel di kawasan Mandalika dan sekitarnya mulai dipenuhi pemesanan, termasuk Pullman Lombok Marujani Mandalika Beach Resort, yang menyatakan kamar untuk periode MotoGP tahun ini telah penuh dipesan. General Manager Pullman Lombok Iwan Budianto mengatakan kondisi tersebut bukan hal baru, bahkan pemesanan kamar untuk periode MotoGP biasanya sudah dilakukan jauh sebelum balapan berlangsung. Menurutnya, sebagian besar kamar di Pullman Lombok selama gelaran MotoGP memang diperuntukkan bagi pihak penyelenggara atau organizer termasuk Dorna Sports. Yang menjelaskan lokasi hotel yang relatif dekat dengan sirkuit Mandalika menjadi salah satu alasan pihak organizer memilih menginap di Pullman Lombok. Selain itu, kebutuhan selama penyelenggaraan MotoGP juga dinilai lebih mudah dipenuhi karena seluruh fasilitas tersedia di hotel. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Ini hadir lagi untuk edisi hari ini dan nemenin kamu tentunya di Pro 2 Hitlist sampai di jam berapa? Jam 12 siang. Bener banget. So Teman Pro 2 yang pengen ikutan lagi, boleh banget ya kamu untuk request lagu-lagu favorit kamu di 0819025000 atau di 644679. Selain itu Teman Pro 2, boleh banget kalau misalnya Teman Pro 2 mau di Instagram ataupun Facebook Pro 2 RRI Mataram, kamu searching-searching aja dulu dan di situ nanti Teman Pro 2 bisa request lagu favoritnya. So, langsung aja kita simak dulu single-singlenya. Stay tune.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

satu ini dari Perunggu, judulnya Gemilang. Pengen banget dong semua aktivitas kamu berjalan dengan lancar, ceria, cerah, ceria, dan menghasilkan prestasi yang gemilang. Kayak lagunya Perunggu yang satu ini, teman Pro 2 ya. Spesial untuk teman Pro 2 yang baru stay in, karena sedari tadi itu udah benar-benar yang wow, sibuk banget sampai enggak sempat kayaknya ya untuk bisa yang namanya santai-santai, dan akhirnya sekarang udah bisa dong. Yeay. Oke, selamat pagi untuk yang suka banget sama lagu ini. Ada Dian yang ada di seputaran Ampenan sana. Lagunya udah diniputerin ya Dian ya. Dan untuk teman Pro 2 yang pengen banget dengerin lagu di Pro 2 yang hits-hits, katanya Kak Dini, boleh gak sih puterin lagunya Pamungkas yang Be Okay Again Today? Dari siapa nih? Anti. Oke, Anti, ditunggu ya. Terus ada siapa lagi? Dila. Hai Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Sesi Potret dong. Oke, ini lagu sih kayaknya lagi gebyor. Apaan tuh gebyor? Lagi benar-benar didengerin di mana aja ya enggak sih? Termasuk kamu juga penikmat lagu Sesi Potret. Wah. Oke. Dan bahkan kadang dipleset-plesetin gitu loh lagunya, kayak Sesi Potret ini menceritakan tentang situasi kondisi keuangan ya, dari lirik-liriknya kayak gitu-gitu. Aduh, pokoknya emang kreatif-kreatif sih sekarang ya. Udah banyak banget konten kreator, jadi kita sering banget terhibur dengan konten-konten para konten kreator ini ya. Oke, teman Pro 2 yang masih pengen ikutan lagi, ada Inda. Kali ini boleh gak dengerin lagunya BCL? Boleh aja Inda. Dan untuk yang mau dengerin lagu-lagu lainnya, pastinya tenang, sebentar lagi Dini masih bakalan kembali, karena waktu Dini masih panjang banget sampai jam 12 siang loh. Masih lama ya waktu Dini ya untuk nemenin teman Pro 2 semua. So pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu. Yang satu ini adalah semana dulu ya, yang satu ini with Sesi Potret.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Banyak berbuat, sedikit berbicara. Banyak menjaga, kurang bersandiwara. Kaya demi mencapai jati diri untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

0: Yang saat ini Billie Eilish with Birds of Feather, teman Pro 2. Single ini diambil dari albumnya di tahun 2024. Dan kita masih nungguin aja album selanjutnya ya. Kira-kira Billie sekarang lagi nulis album lagi atau enggak, kita tunggu aja. Yang jelas untuk teman Pro 2 yang suka banget sama singlenya, tadi ada yang request ya single ini. Terus kayak bisa dibilang bernostalgia lah ya, karena memang Dini inget banget boomingnya single ini tuh, karena emang Billie sendiri itu benar-benar mengkonsepkan album ini benar-benar katanya dari lyrically, pokoknya itu benar-benar dari dia sendiri gitu, pengalaman yang dia alami. Wah, biasa tuh ya teman Pro 2. Kayak misalnya nih untuk kamu yang nungguin juga misalnya dari Lady Gaga, kira-kira dia bakalan ngeluarin album apa lagi ya. Tapi dia lagi sibuk sekarang, sibuk menjadi seorang ibu ternyata. Dengan lahirnya sang anak bersama Michael Polanski, jadi Lady Gaga resmi menjadi ibu ya. Dan belum lagi untuk mengeluarkan single-single. Cuma dia emang udah lama banget sih pengen kayak jadi ibu gitu teman Pro 2. Dimana dalam wawancaranya di The Late Show with Stephen Colbert, ini tahun 2025, dia udah nyebutin gitu kayak being a mom gitu salah satu keinginan terbesarnya, dan berharap peran ini bisa menjadi peran utama berikutnya dalam hidupnya. Waduh, gimana nih untuk kamu yang nungguin lagu-lagu ataupun album dari Mother Monster, terus kayaknya nungguin gebrakan apa lagi, bahkan nungguin konser-konsernya, kayak harus nunggu dulu ya, karena memang dia lagi sibuk untuk perannya sebagai ibu dulu. Nah, tadi ada yang minta requestnya itu lagunya Adele aja deh kak, yang Hello. Ini juga rilis di tahun 2015, kurang lebih udah 11 tahun yang lalu ya singlenya ya. Spesial deh untuk teman Pro 2 yang masih semangat banget untuk edisi hari ini, dan yang masih pengen ikutan, masih ada waktu, masih panjang banget waktu Dini untuk nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Motivasi kreatif hari ini.
3: Motivasi kreatif hari ini.
4: Wright bersaudara atau Wright Brothers, yakni Orville yang lahir tanggal 19 Agustus tahun 1871, wafat tanggal 30 Januari tahun 1948, serta Wilbur yang lahir tanggal 16 April tahun 1867 dan wafat tanggal 30 Mei tahun 1912, adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember tahun 1903. Dua tahun setelah penemuan mereka, kedua bersaudara tersebut mengembangkan mesin terbang mereka ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap, yang seperti sekarang kita kenal. Walaupun mereka bukan orang yang pertama membuat pesawat percobaan atau eksperimen, Wright bersaudara adalah orang yang pertama menemukan kendali pesawat sehingga pesawat terbang dengan sayap yang terpasang kaku bisa dikendalikan. Mereka memperoleh keahlian mekanik tersebut dari bekerja di toko mereka yang penuh dengan mesin cetak, sepeda, motor, dan mesin-mesin lainnya. Dari sepeda, mereka mendapat gagasan bahwa pesawat terbang yang tidak stabil dapat dikendalikan dengan latihan. Wright bersaudara adalah dua dari tujuh orang bersaudara. Di sekolah dasar, Orville pernah dikeluarkan dari sekolah. Kemudian di tahun 1878, ayah mereka membelikan helikopter mainan untuk dua anak mereka yang termuda tersebut. Mainan itu dibuat dari bambu dan karet untuk memutar baling-balingnya. Wilbur dan Orville memainkannya hingga rusak, kemudian membuat mainan tersebut sendiri. Mereka mengaku bahwa pengalaman bermain dengan helikopter bambu menjadi sumber bagi ketertarikan mereka terhadap mesin yang bisa terbang.
2: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
5: Teman terbaik kamu.

lagu ini Karena Ku Cinta Kau, BCL yang nyanyi. Emang lagunya bisa dibilang udah lumayan lama, tapi ternyata di remake atau dikasih sentuhan musik yang berbeda, jadi bagus banget gak sih? Spesial untuk teman Pro 2 yang masih stay tune di Pro 2 Hitlist. Wow, Dini tadi scrolling-scrolling gitu, ada informasi terbaru dari Muse. Ya, band asal Inggris yang satu ini katanya abis ganti username di media sosialnya. Gara-gara Mark Zuckerberg. Wow, gara-gara CEO Meta. Kenapa? Yang awalnya itu adalah @muse ya di Instagram menjadi @museband. Oh, ditambahin band doang gitu setelah bertahun-tahun. Bisa dibilang dari awal bikin Instagram deh, Muse pakai nama Muse gitu. Perubahan ini disadari penggemar dalam beberapa hari terakhir gitu, dan berubah di X, kemudian di Instagram, Facebook, Threads, hingga TikTok. Sementara akun YouTube-nya itu tetap ya, namanya adalah Muse. Kabar ini muncul bersamaan dengan peluncuran ya sebuah aplikasi baru yang bernama Muse ya, yaitu agen AI personal punya Meta yang diperkenalkan pada 8 September yang lalu ya, untuk membantu berbagai tugas seperti mengatur jadwal dan mengirim email. Jadi sama gitu namanya. Bukannya sudah ada hak paten gak sih nama band Muse ini? Dan username Muse ini yang sebelumnya milik band ini beralih menjadi milik agen AI jadinya ya. Dan memicu spekulasi netizen ya, pihak Muse maupun pihak Meta itu belum memberikan penjelasan resmi ya terkait penggantian ini. Dan kita juga belum tahu apakah Mark Zuckerberg sendiri itu pakai bayar gak ya ke Muse untuk mendapatkan nama Muse ya sebagai salah satu terobosan baru dari Meta.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Teman Pro 2, cerita kita yang satu ini, Ekute. Wow, untuk kamu yang suka banget sama Ekute, terutama Delia ya. Aduh, ini anaknya milenial sih yang kenal. Delia ini dulu penyanyi cilik Teman Pro 2 dan membentuk sebuah grup band yang akhirnya masih eksis sampai sekarang gitu. So, kita senang banget sih kalau misalnya dunia musik Indonesia terutama itu emang benar-benar masih banget ya bisa dibilang masih semangat untuk berkarya gitu ya. Dan ya kalau dipikir-pikir tampilan mereka, kita bakalan kekurangan hiburan loh ya. Dan kalau mereka bisa mendatangi ke daerah-daerah untuk konser, itu juga senang banget. Jadi bisa langsung untuk melihat aksi mereka membawakan lagu favorit. Nah emang ini ya, yang lagi rame itu kan isu Bagasi yang melibatkan Juicy Luicy dan promotor asal Batam tuh Teman Pro 2. Dini yakin kamu pernah denger deh. Nah, jadi beberapa musisi ini ikutan speak up gitu, kayak Nadine Amizah ya, yang mengaku kebutuhan bagasinya itu bisa mencapai ratusan kilogram, belum termasuk drum dan alat lain milik timnya. Kemudian kalau Fiersa Bersari juga menyebut timnya itu butuh sekitar 400 kilogram bagasi khusus untuk alat musik dalam hard case setiap manggung keluar kota. Ada juga nih senior ya, musisi senior Indra Lesmana yang menyoroti sistem penghitungan bagasi berdasarkan jumlah koper yang dinilai itu merugikan musisi. Sedangkan Sigit Best Jam dan tim Stand Here Alone menegaskan bahwa riders dan bawaan sebanyak itu semata untuk mendukung performa terbaik di atas panggung ya, bukan soal gengsi-gengsian aja gitu sih kata para musisi gitu ya. Jadi yang pasti juga nih, semoga aja ya bisa menemukan win-win solution lah ya, antara pihak promotor dan juga pihak musisi yang akan tampil gitu. Semoga aja gak ada lagi, mungkin jadi pelajaran gitu ya kedepannya untuk yang mau mendatangkan musisi gitu misalnya, ataupun juga untuk musisinya sendiri gitu. Semoga bisa menemukan jalan keluar yang baik dan gak ada lagi pada melemparkan opini-opini tersendiri gitu ya di media sosial. Jadi yang berantem netizennya malah ya.

0: Teman berdua, Run Back to You, Live featuring Love, yang satu ini spesial untuk kamu yang lagi mau lari. Lari kemana? Ya mungkin kamu lagi hobi lari aja gitu ya, teman berdua. Dan emang sekarang udah banyak banget sih wadah, komunitas misalnya gitu, untuk kamu bisa berkembang bareng, semangat bareng untuk berolahraga, karena olahraga itu penting ya. Oke, kayaknya thank you banget untuk kamu yang udah ikutan ya siang hari ini. Dini masih bakalan hadir sih di Santai Siang untuk nemenin teman berdua. Dan masih banyak lah nanti mungkin yang mau dengerin single-single lainnya, yang kayaknya single-single ini bisa banget untuk buat kamu jadi semangat terus ya. Karena kita bakalan di Santai Siang itu bakalan ada muda kreatif, yang pastinya kamu yang muda pasti semangatnya masih pol. Terus udah gitu juga bakalan ada zona olahraga. So pastikan teman Pro 2 yang masih stay tune di Pro 2 ya, di 104,2 FM ataupun juga di RRI Digital. Ya, pastikan kamu stay tune terus. Ya, Dini bakalan balik lagi. Dan ada single selanjutnya, single terakhir ya di Pro 2 Hitlist. Ada Art by Tayla, spesial untuk teman Pro 2. Stay tune.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

104,2 FM Teman Pro 2. Balik lagi, Dini hadir lagi untuk edisi hari ini. Kita sudah di Muda Kreatif ya. Kalau di Muda Kreatif itu kita bakalan masih ngobrolin soal UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Jadi tiga hal ini benar-benar gak bisa lepas ya di zaman sekarang gitu. Karena dampaknya itu benar-benar banyak banget gitu untuk sosial, ekonomi, untuk yang mau cari cuan-cuan tapi juga pengen mengembangkan minat dan bakatnya dan lain sebagainya. Aduh, pokoknya nih menurut Dini seneng banget gitu karena sudah banyak yang akhirnya mau gitu ya untuk berinovasi, membuat sesuatu yang bisa untuk memajukan perekonomian Indonesia gitu kan. Walaupun UMKM mungkin masih kecil-kecilan dulu gitu, tapi siapa tahu nih kamu bisa menjadi pelopornya dan akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya udah banyak sih ya Teman Pro 2 ya buktinya ya. Misalnya ojek online tuh ya. Terus dari kuliner juga udah banyak banget. Aduh, pokoknya bangga banget deh sama UMKM sekarang yang sudah juga sangat-sangat melek digital juga. So Teman Pro 2 yang siap banget nih untuk beraktivitas siang, ada juga yang mau istirahat. Nanti azan zuhur itu di jam 12 lebih 15 menit lah ya. Ada yang mungkin baru mau siap-siap juga beristirahat ya untuk edisi siang hari ini. Yang mau cari-cari kuliner juga, kamu mau yang pedes-pedes kali ya. Harga cabai rawit berapa sih sekarang ya? Aduh, kayaknya harus mulai lihat-lihat juga nih harganya ya Teman Bro 2 ya. Harga cabai rawit ini kira-kira berapa gitu. Dan ada loh yang sering mencatat harga cabai rawit, yaitu Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional namanya, yang dikelola oleh Bank Indonesia, yang mencatat harga-harga komoditas tuh, yang biasanya mama kamu nih yang paling tahu harga karena yang paling sering ke pasar ataupun ke supermarket ya. Tapi supaya kamu juga tetap irit-irit dan menghargai namanya makanan ataupun kuliner yang dibuat oleh UMKM tertentu, ya kamu harus tahu juga gitu ya bahwa mungkin harganya cukup mahal, makanya harga produknya juga mahal.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Teman Kru 2 balik lagi di Nima nemenin kamu untuk edisi hari Senin sekarang. Gimana hari Seninnya? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya sejauh ini ya. Ada yang udah makan siang? Semoga makan siangnya benar-benar bisa banget untuk bikin kamu jadi recharge lagi gitu tenaganya dan siap banget nih untuk kembali beraktivitas nanti ya. Dan memang kalau kita ngomongin soal yang namanya tenaga yang bisa dibilang bikin kita jadi kayak wah sepertinya tenaga kita nih gak harus diporsir terlalu banyak nih. Jadi gimana caranya untuk bisa mengatur waktu sehingga teman Pro 2 tuh gak benar-benar burn out deh ya. So boleh dong kalau misalnya teman Pro 2 yang kayaknya siang hari ini pengen beristirahat sambil menikmati kuliner-kuliner, boleh banget. Dan kayaknya kamu pengen banget nih makanan-makanan yang bisa dibilang agak segar kayak bakso, soto mungkin ya, semur juga. Ini kan udah melekat banget nih dengan kehidupan masyarakat Indonesia gitu. Makanan-makanan ini sering dianggap sebagai bagian dari identitas kuliner yang memang sudah ada sejak lama. Tapi perjalanan sejumlah makanan ini ternyata gak sesederhana yang dibayangkan ya. Pengaruh budaya asing itu ikut juga membentuk berbagai hidangan yang sekarang justru dianggap sebagai makanan khas Indonesia. Jadi ada apa ya, pertemuan lah gitu makanan-makanan ini melalui perdagangan, perpindahan masyarakat hingga interaksi budaya selama berabad-abad lamanya sehingga makanan-makanannya muncul gitu, hasil akulturasi budaya asing yang kemudian beradaptasi dengan selera lokal hingga melahirkan cita rasa yang beda-beda. Aduh, enak banget sih bakso, onde-onde, mie Aceh, semua, soto Betawi. Yuk, gas.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman Pro 2, semangat aja untuk teman Pro 2 yang wow kayaknya bingung ya mau makan makanan apa nih untuk edisi hari ini. Lagi ngehits banget istilah tone deaf ya. Ini bagi mereka yang kayaknya bisa dibilang tuh punya pengaruh di luaran sana, misalnya artis, ya selebritis, influencer gitu, yang kayak tidak bersuara atas apa yang sedang terjadi. Misalnya satu hal yang terjadi di Indonesia ini, kan udah banyak hal banget yang terjadi di Indonesia ya beberapa hari terakhir ini. Dan harapannya sih nih, terutama para fans misalnya, pengennya dari mereka influencer ataupun orang terkenal ini atau yang dikenal publik gitu, untuk enggak tone deaf gitu istilahnya, untuk bersuara juga gitu, bahwa ayo dong bikin perubahan, gimana caranya supaya berubah gitu dan lain sebagainya ya. Jadi istilah ini muncul itu memang di kalangan para netizen ini, teman Pro 2, yang menyebutkan bahwa wah ternyata misalnya si A nih publik figurnya gitu tone deaf banget sih, kayak gitu kan ya, karena tidak menyuarakan seperti apa yang disuarakan oleh para netizen juga atau masyarakat juga gitu, bahwa banyak hal yang bisa diungkapkan dengan punya pengaruh sebesar itu gitu kan, apalagi di platform itu punya followers yang banyak, harusnya bersuara lah ya supaya followersnya juga aware, supaya banyak yang tahu atau masyarakat tahu tentang masalah apa yang terjadi. Itulah istilah tone deaf. Nah, tapi yang satu ini, kalau yang satu ini adalah sebuah kue. Namanya kue tuli-tuli, teman Bro 2 ya. Ini adalah jajanan tradisional khas Buton yang dikenal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi, ada usaha kuliner kue tuli-tuli yang pastinya bisa dibilang dibuat dari tepung ubi atau singkong yang diparut dan diolah menjadi adonan. Aduh, ini enak banget pasti ya. Yang bikin unik juga kue tuli-tuli ini ternyata adalah jajanan yang berbentuk angka 8, rasanya gurih dan biasanya dinikmati sama sambal gitu. Kue tuli-tuli sekarang mudah banget ditemukan di daerah Buton sana. Aduh, jauh banget ya di Sulawesi Tenggara sih, teman Pro 2 ya. Cuma emang karena bentuknya yang unik, kemudian namanya yang kue tuli-tuli ini, jadi banyak yang pengen juga mencoba ya kue tuli-tuli ini gitu. Dan bahkan ada pengusaha yang menghasilkan omset hingga lebih dari 30 juta setiap bulannya dalam menjalankan usahanya gitu. Wow, keren banget. Apalagi bahan bakunya itu berupa tepung ubi ya. Kemudian pastinya hampir setiap hari selama bahan baku masih tersedia itu diproduksi gitu. Semoga ada di Lombok ya, kita cari kue tuli-tulinya, teman Pro 2.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Semoga aja untuk teman Pro 2 yang siang hari ini itu emang benar-benar pengen mengganti karbohidratnya, jenis karbohidratnya, kayak aduh nggak mau deh makan nasi misalnya gitu, ya udah aku mau ganti pakai umbi-umbian. Salah satunya ubi cilembu kali ya, yang merupakan salah satu pangan lokal Indonesia yang terkenal banget. Cita rasanya itu loh manis alami, terus teksturnya juga lembut. Berawal dari kawasan Cilembu. Ini kawasan Cilembu ini ada di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jadi memang ubi jenis ini itu punya keunikan tersendiri gitu. Kalau dipanggang atau dibakar, ubi Cilembu itu bakal mengeluarkan cairan manis yang mirip madu. Wah, itu enak banget ya. Jadi sering juga disebut sebagai ubi madu. Jadi emang selain lezat, kandungan karbohidrat

0: Serat, vitamin, dan mineral ini juga menjadi bagian dari pola makan sehat. Terus lebih sehat mana nih, ubi cilembunya dibakar atau direbus? Ternyata dua-duanya punya cara pengolahan yang baik selama nggak ditambahkan gula, susu, kental manis, atau mentega, teman Perodua ya. Jadi dua-duanya bisa aja gitu. Memanggang atau membakarnya dengan cara yang tepat juga bisa gitu ya. Bisa jadi sumber energi di tubuh, bisa membantu memenuhi kebutuhan serat, terus udah gitu juga bisa membuat kamu sehat dan menjadi pilihan cemilan sehat pastinya. So, teman Perodua yang siang hari ini mau makan ubi cilembu, langsung aja.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Perodua RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Perodua RRI Mataram, Instagram @Perodua FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Perodua FM Mataram, teman terbaik kamu.

2. Dini masih nemenin kamu siang-siang gini. Yeay. Panas gak di sekitaran rumah kamu atau tempat kamu beraktivitas nih teman Pro 2 untuk siang hari ini? Kalau panas ya udah ngademin diri dulu deh. Terus udah gitu untuk yang seharian ya beraktivitas dari pagi sampai siang hari ini agak berangin dan kayaknya mendung sih ya kalau Dini lihat nih dari kaca studio Pro 2. Berangin sih, berangin. Oke, hati-hati aja deh untuk kamu lagi di jalan. Pastikan diri kamu selalu fokus ya dalam berkendara ya. Dan suasana panas juga nih terjadi di persaingan menuju Ballon d'Or 2026 antara Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Wow, karena kita udah ada di zona olahraga, Dini langsung aja ya kasih informasinya ya. Di mana kedua bintang sepak bola internasional ini sama-sama punya alasan ya untuk mengklaim dirinya sebagai pemain yang pantas meraih penghargaan tersebut ya. Jadi kalau Lamine Yamal udah belak-belakan menempatkan dirinya, kemudian Mbappe sebagai dua pemain terbaik di dunia saat ini ya. Pernyataan ini disampaikan bintang Barcelona ini dalam program El Mundo de Valdano di Movistar. Dan pemain muda ini menyebut Mbappe sebagai rival terkuatnya dalam perebutan Ballon d'Or. Dia nyebut sendiri loh, dia udah pede banget nih si Lamine Yamal ya. Jadi pastinya kalau ditanya Mbappe gitu kira-kira siapa nih yang bakalan menang gitu ya. Katanya sih semuanya itu karena kontribusi tim kayak gitu. Kalau Mbappe bilang ya agak-agak bijak dia memang ya. Oke, kita lihat aja nanti ya. Yang jelas kalau dilihat dari performanya nih, Mbappe memang bisa memberikan alasan kuat gitu karena dia sudah meraih banyak hal. Sama kayak Lamine Yamal juga ya pencapaiannya bersama tim nasional Spanyol dan Barcelona juga gitu. Jadi kita lihat aja nanti ya siapa yang bakal sukses untuk meraih penghargaan Ballon d'Or.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ini masih nemenin kamu nih. Dan untuk teman Pro 2 yang penasaran banget bagaimana ya nanti timnas Indonesia yang akan menghadapi Singapura, Malaysia, dan Bangladesh pada fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Penasaran banget ya. Indonesia menjadi tuan rumah lagi nih untuk turnamen yang seluruh pertandingannya digelar di Jakarta dan Bandung ya. FIFA juga sudah merilis jadwal resmi FIFA ASEAN Cup 2026 di mana turnamen divisi pertama diikuti 8 negara yang terbagi dalam 2 grup. Indonesia sendiri bergabung di grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura, sementara grup B dihuni oleh Thailand, Filipina, Vietnam, dan Pakistan. Dan seluruh pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Indonesia. Venue yang digunakan yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Jadi sekarang tuh timnas Indonesia menjalani seluruh pertandingan fase grup di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya. Dan laga pertama akan mempertemukan Indonesia dengan Singapura nanti di 25 September 2026. Penasaran banget. Terus 28 September timnas Indonesia melawan Malaysia dan Kamis 1 Oktober timnas Indonesia melawan Bangladesh. Nah, kalau berhasil melaju ke pertandingan perebutan posisi, nanti laga akan digelar pada hari Senin ya, dan perebutan tempat ketiga, sedangkan final berlangsung jam 8 gitu. Jadi Senin 5 Oktober teman Pro 2. Wah, seru banget nih ya. Kedua pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di GBK Jakarta dan hasil fase grup akan menentukan nih tim mana yang berhak melanjutkan perjuangan menuju perebutan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Love you.
1: Gantung, capek.
2: Jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih. Gimana dong?
2: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
2: Ada dong, namanya Mindful Walking.
3: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana napas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ada rencana nggak nih mau olahraga ntar sore Taman Pro 2? Kayaknya bagus deh ya kalau misalnya rencananya segera kamu tepati. Semoga aja rencana-rencana Taman Pro 2 itu bisa berjalan dengan lancar ya. Dan mungkin kamu punya idola-idola dalam dunia sepak bola, terutama yang kayaknya ngasih kamu motivasi juga gitu biar selalu hidup sehat. Seperti Manchester City nih yang meraih kemenangan atas Manchester United 1-0 di Liga Inggris. Jadi pertandingan Derby Manchester ini berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester. Dan penyerangnya siapa lagi kalau bukan Erling Haaland ya, yang mencetak gol tunggal kemenangan tim tamu pada menit ke-60 babak kedua pertandingan. Jadi Manchester City harus berjuang dengan 10 pemain sejak menit ke-23 karena kartu merah Phil Foden gitu. Seru sekali. Sungguh sangat seru. Seru. Jadi untuk Taman Pro 2 yang bisa dibilang fans misalnya gitu sama yang namanya apa ya, Erling Haaland. Kok jadi apa ya? Especially untuk Taman Pro 2 yang memang kayaknya ini bisa dibilang itu emang benar-benar kayak apa ya? Pokoknya seneng gitu karena melihat sosok bintang atau pemain yang benar-benar bisa membuat kamu happy juga gitu dengan dunia sepak bola, ternyata meraih kemenangan. Wah, jadi yaudah, hasil positif ini memperpanjang juga catatan sempurna Manchester City dengan koleksi 12 poin maksimal, di mana skuad asuhan Maresca kokoh di papan atas klasemen sementara setelah melalui 4 pertandingan awal musim.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, balik lagi di nih, masih di zona olahraga untuk kamu yang mungkin bingung banget nih mau berkegiatan apa ntar sore. Wah, kayaknya banyak sih yang bisa kamu lakukan ya, apalagi kalau kamu yang pengen mencoba jenis olahraga baru nih. Mungkin memanjat, memanjat pohon mangga. Well, teman Pro 2, di nih mau kasih informasi dulu dari tim Indonesia Big Wall Expedition ya. Wow, jadi mereka ini berhasil menuntaskan misi pemanjatan 3 tebing paling berbahaya di benua Eropa. Pengibaran bendera merah putih di puncak Naranjo de Bulnes, Spanyol resmi menutup seluruh rangkaian ekspedisi Akbar ini. Waduh, keren banget ya, 3 tebing loh. Dan 5 pemanjat tanah air yang berhasil merampungkan misi ekstrim ini. Ini merupakan momentum sih 81 tahun kemerdekaan Indonesia, di mana pencapaian bersejarah ini melengkapi keberhasilan pemanjatan sebelumnya di Le Petit Dru Prancis serta di Troll Wall Norwegia. Jadi puncak batu kapur Naranjo de Bulnes tingginya itu 2.519 meter, berdiri sendiri di jantung Picos de Europa ya. Jadi seluruh anggota tim mencapai titik tertinggi bersama itu pada 12 September 2026. Sore ya. Dan Wakil Ketua Tebing Alam Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Dodi Liswardi itu memberikan pernyataan resmi mengenai ekspedisi ya. Para pemanjat ini membawa beban logistik seberat 30 kg per orang loh. Dan tim sebelumnya juga melakukan perjalanan panjang dari Norwegia menuju Madrid, Spanyol pada 4 September di mana para pemanjat kemudian berjalan kaki menembus rute juga sejauh 10 kilo dan terakhir di Sotres gitu. Dimana misi internasional ini emang berawal itu sejak 3 Agustus 2026 ini, teman Bro 2. Waduh, keren banget sih ya. Karena kebayang sih, wah kebayang tingkat kesulitan pemanjatan tebing tinggi di dunia ini gitu. Karena pasti jalurnya kan gak semudah itu loh, teman Bro 2. Sangat ekstrim pasti ya, jalurnya mungkin mudah longsor, batuannya rapuh, cuacanya juga pasti dingin banget. Tapi akhirnya para tim ekspedisi ini berhasil. Wow, keren banget. Dan selamat pastinya ya. Misi ini mengusung kampanye global tentang pelestarian alam serta etika pemanjatan tebing yang berkelanjutan, di mana prinsip penjelajahan tanpa jejak ini dibawa pulang untuk ditularkan kepada seluruh generasi pemanjat muda di Indonesia. Dan keberhasilan ekspedisi Eropa ini melanjutkan jejak sukses penaklukan El Capitan Amerika Serikat serta Trengo Tower Pakistan, di mana rangkaian prestasi internasional ini menegaskan posisi Indonesia yang sejajar dengan negara besar dalam panggung pemanjatan tebing dunia. Congratulations dulu ya, keren banget. Dan mungkin nanti di tahun depan di momen kemerdekaan ada lagi gitu ya, kayaknya bakalan manjat tebing mana lagi gitu selain di benua Eropa. Kita doakan aja, nanti kita lihat ya. Thank you teman berdua untuk kamu yang udah stay tune, karena ini udah ke jam 2 siang nih untuk santai siang kali ini. Pastikan teman berdua untuk stay tune terus, karena masih banyak banget informasi-informasi seru yang bisa kamu simak di edisi hari ini. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep stay tune and bye-bye.
1: Teman terbaik kamu,
0: Brodo FM Mataram.

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah Etek dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 104,2 FM.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Brodue, Entertainment Today hadir untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini. Dan ada kabar-kabar apa nih yang bakal menghibur kita semua? Ya, aku punya informasi dari film ya, film yang mungkin kamu juga udah nonton, kamu juga jadikan ini sebagai salah satu film yang kayaknya relate gitu. Maybe gitu ya teman Brodue ya, yaitu film Agensi Rumah Tangga. Dengan pemerannya itu ada si cantik Enzi Storia dan ada Afgan Syahreza teman Brodue ya. Aku sempat lihat trailer filmnya dan itu emang ada lucu-lucunya ya. Jadi buat teman Brodue yang penasaran ya seperti apa sih film ini, ntar aku bakal share informasinya buat kamu. Jadi pastikan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Oke, teman Pro 2 ya, aku bakalan lanjut ya tentang informasi dunia perfilman yang tadi aku udah sedikit spill buat kamu gitu ya tentang film Agensi Rumah Tangga. Pemerannya aja udah asik gitu ya teman Pro 2, ada Afgan dan juga Enzi Storia ya di mana film ini adalah film drama komedi ya. Dan sekarang meraih penonton 109.110 penonton pada hari pertama penayangannya di bioskop. Ini menempatkan film Garapan Naya Anindita itu sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik pada 2026. Film tersebut diproduksi Star Vision bersama Legacy Picture, Fortera Studios, dan Navaros ya, di mana ini jadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100.000 penonton pada hari pertama tahun ini. Dan kisahnya ini tentang Katia ya, yang diperankan sama Enzi yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dia kemudian berusaha bangkit dengan mendirikan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga. Cerita tersebut diadaptasi dari novel populer karya Almira Bastari ya, dan perjalanan Katia menghadapi keterpurukan sekaligus mengejar impiannya dikemas melalui komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sutradara Naya Anindita mengatakan film ini dibuat sebagai hiburan di tengah situasi kehidupan yang tidak selalu mudah ya. Dia berharap penonton bisa menikmati film tanpa merasa terbebani dan tetap menemukan harapan dengan cerita yang disajikan ya. Dan produser Chan ya itu mengaku percaya dari awal gitu ya dengan visi membawa Naya melalui film tersebut, dan keduanya memang pernah kolaborasi sebelumnya dan menghasilkan film Komang yang meraih box office ya. Nah, di sini ya film Agensi Rumah Tangga ini menghibur sekaligus dekat dengan penonton ya, menghadirkan gak hanya tawa aja tapi menyentuh sisi emosional juga gitu ya untuk para pencari kerja ya teman Pro 2. Dan pencapaian itu pastinya jadi tambahan catatan positif ya sepanjang perfilman Indonesia di tahun 2026. Dan Agensi Rumah Tangga ini akan melanjutkan perjalanan di bioskop dengan kisah Katia mengejar kembali mimpinya setelah mengalami keterpurukan. Kita tunggu aja ya teman Pro 2.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Oke, teman-teman Pro 2, single dari blognya Coldplay, All My Love ya. Yeah. Single terakhir yang buat aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu untuk gelaran Pro 2 FM di Entertainment Today siang hari ini. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Bakal ada informasi lokal ya, informasi dari Nusa Tenggara Barat. So, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Info Lokal hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini sampai di jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan aku bakal punya informasi tentang Nusa Tenggara Barat. Buat kamu yang penasaran ada informasi apa, ya pastikan kamu stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Oke, teman berdua, ini dia informasi lokal pertama ya yang bakal aku share buat kamu ya. Karena memang ada beberapa event yang akan berlangsung ya di Lombok ya beberapa bulan terakhir ini. Termasuk ini adalah event yang ditunggu-tunggu ya, yaitu MotoGP ya, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara NTB itu menyiapkan strategi untuk menangkap peluang ekonomi dari gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Dan perhatian utama diarahkan pada kunjungan wisatawan dan prapasca balapan untuk meningkatkan lama tinggal dan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, meskipun Lombok Utara berada di luar zona, tapi daerahnya tetap menjadi salah satu kawasan penunjang ya, dan memiliki potensi besar untuk dikunjungi wisatawan. Jadi fokus nih sama wisatawan yang mau menyaksikan balapan ya. Jadi mungkin bakal memperlama lama tinggal gitu ya di sirkuit Mandalika gitu ya, untuk mengikuti momen-momen MotoGP dan juga wisata-wisata yang ada di sana gitu, teman Pro 2. Dan berbagai macam program nantinya akan dipersiapkan informasinya ya, dan semoga aja ini bisa membuat perekonomian yang ada di sana bisa terus bangkit, maju dan lebih baik lagi.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan, yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Oke, teman Pro 2, informasi terakhir kayaknya nih sebelum aku pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu di info lokal ya, informasi seputar Nusa Tenggara Barat ya. Ini terkait dengan jam malam ya, yang ini bisa jadi salah satu yang kayaknya harus di cek kembali sih kalau menurut aku ya. Jangan sampai menjadi kebiasaan yang dilakukan remaja-remaja di saat ini ya, dimana di sini pemerintah Kabupaten Dompu juga terus berupaya menekan kenakalan remaja dan kejahatan jalanan melalui sejumlah program termasuk KBK Anak dan pemberlakuan jam malam ya. Jadi program KBK Anak ini diluncurkan pada April 2026 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A dan DPPPA Kabupaten Dompu, di mana secara harfiah istilah lokal KBK Anak berarti mengajak orang tua untuk kembali peduli dan mengecek keberadaan anak-anak mereka. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengawasan keluarga terhadap aktivitas anak terutama pada malam hari, sekaligus mencegah keterlibatan remaja dalam aksi pemanahan, kemudian begal, dan juga berbagai bentuk kejahatan jalanan lainnya. Akademisi STKIP Yapis Dompu Ilyas Yasin menilai bahwa upaya dari Pemkab Dompu itu pada dasarnya baik ya teman Pro 2, tapi pencegahan tidak hanya pembatasan aktivitas remaja, tapi juga memperbanyak kegiatan kayak olahraga, seni, komunitas kreatif, keagamaan maupun aktivitas sosial yang melibatkan anak muda gitu. Jadi energi anak muda tuh gak hanya dibatasi tapi diarahkan untuk kekuatan yang positif bagi lingkungan. Seperti itu teman Pro 2, oke? Dan informasi ini sebagai informasi terakhir aku ya di info lokal untuk edisi hari ini. Dan pastikan kamu stay tune terus karena nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu di sore ceria hari ini bareng sama narasumber yang pastinya bakal ngebuat kamu makin seru menikmati hari ini, oke? Jangan kemana-mana, stay tune terus ya, masih bareng sama Putri di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM, dan inilah informasi selengkapnya. Perkembangan kecerdasan artifisial memaksa birokrasi mengubah cara kerja. Widya Iswara pun dituntut tak lagi sekadar menjadi pengajar, tetapi ikut menjadi penggerak inovasi dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara ASN.

0: Gagasan tersebut menjadi salah satu fokus Jambore Nasional Widya Iswara Indonesia Jamnas WI ke-4 tahun 2026 yang digelar di Nusa Tenggara Barat 19 sampai 21 September 2026. Forum yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia DPP APWI itu mengusung tema Widya Iswara sebagai penggerak inovasi dan kinerja ASN unggul untuk birokrasi digital dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045. Panitia Daerah Jamnas WI ke-4 Dr. Andes Cukup Wibowo MMPD mengatakan perubahan kebutuhan ASN merupakan proses pembelajaran tidak bisa lagi hanya berorientasi pada transfer pengetahuan. Sementara itu, panitia daerah Jamnas WI lainnya menilai perkembangan AI membuat pembelajaran ASN harus semakin adaptif dan berbasis kebutuhan organisasi. Teman Pro 2, informasi selanjutnya. Gelaran MotoGP Oktober 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya menjadi perhatian kawasan Lombok Tengah, Lombok Barat turut bersiap mengambil peran sebagai salah satu wilayah penyangga terutama karena menjadi jalur perlintasan sekaligus pintu masuk bagi wisatawan dan penonton yang datang dari berbagai daerah. Kapolres Lombok Barat AKBP Melisa Amalia SHSI KMSI MTR Sow mengatakan kesiapan pengamanan difokuskan pada sejumlah titik yang berpotensi mengalami peningkatan aktivitas masyarakat selama rangkaian MotoGP berlangsung. Menurutnya pengamanan tidak hanya menyasar kelancaran arus lalu lintas tetapi juga mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kriminalitas khususnya di kawasan pelabuhan serta lokasi yang menjadi tujuan wisata. Melisa menegaskan langkah tersebut dilakukan agar para penonton maupun wisatawan yang melintas dan berada di Lombok Barat dapat merasa aman selama mengikuti momentum MotoGP 2026. Selain jalur transportasi, kawasan wisata juga menjadi perhatian kepolisian. Salah satunya kawasan Senggigi yang diperkirakan ikut menerima limpahan kunjungan wisatawan seiring meningkatnya mobilitas selama perhelatan balap motor internasional tersebut. Untuk memperkuat pengamanan, kepolisian juga berencana mendirikan pos pengamanan di sejumlah lokasi strategis. Pelabuhan menjadi salah satu titik yang dipersiapkan karena memiliki peran penting dalam arus keluar masuk penonton maupun wisatawan. Melisa menyebut pengerahan personil akan dilakukan dalam jumlah besar untuk memastikan pengamanan berjalan optimal. Ratusan anggota kepolisian disiapkan untuk ditempatkan di titik-titik yang telah dipetakan berdasarkan potensi kerawanan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi siang hari ini dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hey, Tuan Produe. Sore ceria hadir lagi untuk nemenin kamu. Dan senang banget sore ini aku kedatangan dua yang cantik-cantik di sini yang bakal sharing sama kita ya tentang hal yang kalau aku bilang ini penting banget sih untuk anak-anak muda tahu gitu ya, gimana sih jadi cantik, cerdas, berdaya gitu ya. Dan di sini ada peran Muslimah NTB di era modern. Kita kenalan dulu ya sama yang udah hadir di sini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cantik banget ya, dan bersinar di sini teman Pro 2 ya, karena mereka pakai crownnya. Boleh boleh kenalan deh satu-satu dulu dari Winner, boleh?
1: Oke, hai, kenalin aku Lutfia Sabrina sebagai Winner Beauty Muslimah Indonesia Nusa Tenggara Barat tahun 2026.
0: Oke, panggilannya siapa?
1: Panggilannya Via.
0: Via. Dan di sebelahnya ada siapa?
2: Halo, aku Nida Enkhovia sebagai second runner up Beauty Muslimah Nusa Tenggara Barat. Dan aku juga dipanggil Via.
0: Oh, oke. Berarti kalian adalah duo Via.
2: Iya.
0: Duo. Oke, baiklah. Tapi yang satu runner up dan yang satu winner-nya teman Pro 2. Tapi kalian gimana sih bisa ceritain bisa ikutan di ajang Beauty Muslimah NTB itu gimana ceritanya?
1: Kalau dari aku sendiri sih awalnya ngelihat ya di Instagram ada iklan dari Beauty Muslimah ini, dan aku sebenarnya dari dulu udah pengen banget terjun ke dunia pageant kecantikan. Nah, contohnya seperti Beauty Muslimah Indonesia. Okay. Dan aku memberanikan diri deh untuk mencoba, dan alhamdulillah bisa menjadi winner seperti aku pegang sekarang ini.
0: Ini udah pernah ikut sebelumnya enggak, atau ini yang perdana?
1: Kalau untuk pageant kecantikan, jujur ini perdana sih.
0: Wow, perdana dan ternyata langsung bisa juara ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, dan kalau via runner up, boleh kenal?
2: Oke, kalau aku sendiri karena bagaimana aku bisa ikut pageant kecantikan ini. Awalnya itu aku dikabarin sama teman-teman, cocok nih kamu di sini katanya. Jadi ada bakat kamu juga yang bisa kamu tampilkan, kamu bisa ketemu teman-teman gitu yang nanti bisa ngajarin kamu gimana sih sesuai sama yang kamu inginkan. Karena aku cerita sama teman-temanku kalau aku itu tertarik banget sama high value woman.
0: Jadi semakin ingin punya apa ya istilahnya, ketertarikan. Dan mungkin dengan cara ini ya,
1: iya,
0: bisa
1: betul
0: untuk mendapatkan value yang kamu inginkan itu.
1: Iya.
0: Ya. Sekarang kalian kesibukannya apa?
2: Aku kuliah sambil kerja.
0: Ah, kuliah di mana?
2: Kuliah di Universitas Terbuka Mataram.
0: Ambil jurusan apa?
2: Ilmu komunikasi.
0: Oh, jadi pas banget ya.
2: Iya.
0: Ilmu komunikasinya kepake banget di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Semester kepake. Berapa?
2: Semester 3.
0: Wah, masih baru.
2: Iya, masih baru.
0: Masih banyak SKS yang belum selesai loh.
2: Iya.
0: Dan tugas juga
2: benar,
0: ya tentunya
2: benar,
0: ya di
2: iya.
0: Beauty Muslimah ini. Kalau Via Winner, jadi manggilnya Via Winner ya. apa?
1: Kalau aku sih sama ya, kayak Vina, runner up sebagai mahasiswa juga kesibukannya sekarang. Terus aku juga sedang berkecimpung di dunia sanggar seni, itu juga salah satu kesibukannya. Aku juga kerja, alhamdulillah. Dan aku di Universitas Mataram mengambil Fakultas Pertanian, Program Studi Budidaya Perairan.
0: Wow, ternyata kalian sibuk ya, banyak kegiatan ya untuk mengisi hari-hari ya. Dan ya namanya juga mau cari apa ya istilahnya pengalaman,
1: iya,
0: ya.
1: Mumpung masih muda,
0: bener, iya. Ya sampai ikut ajang pageant yang satu ini pun kalau aku bilang kalian udah punya peran yang sangat luar biasa juga sih, ya.
1: Iya.
0: Nah kan di sini gimana sih cantik, cerdas dan berdaya kalau dari versi kalian, apalagi udah pernah ikut ajang ini ya sampai ke ajang nasional ya kemarin,
1: iya,
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Menurut kalian itu gimana? Cantik, cerdas, berdaya itu yang seperti apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih, cantik itu bukan cuma sekedar dari penampilan ya kak.
0: Mm-mm.
1: Tentu saja itu dari cara kita berpikir, dari cara kita membawakan diri tentunya, dan dari cara kita bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di luar sana.
0: Mm-hmm.
1: Dan untuk cerdasnya tentu saja perempuan, apalagi kita sebagai muslimah, tidak hanya cerdas dalam pikiran, tentu saja cerdas dalam karakter, akhlak, adab, dan cara kita untuk menyampaikan sesuatu pendapat kepada masyarakat agar bisa diterima, agar bisa direalisasikan oleh masyarakat luas tentunya. Dan untuk berdampak tentunya kita sebagai muslimah, anak muda, perempuan NTB tentunya juga harus punya dampak yang positif bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.
0: Oke, jadi bukan cuma sekedar secara physically aja,
1: bukan
0: gitu ya
1: dong.
0: Tapi ternyata apa yang kita miliki yang bisa memberikan manfaat, kita lakukan.
1: Benar kak.
0: Kalau dari via runner up,
2: kalau aku sendiri ya, beauty itu is not about physical appearance, but about a beauty of our hearts, hati kita, minds, pikiran kita, and action. Bagaimana kita beraksi, bagaimana kita memberi contoh, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai wanita muslimah gitu. Dan sebagaimana sejatinya wanita cerdas, posisi aku sekarang memanfaatkan waktu mudaku sebagai seorang muslimah. Kesibukanku sekarang kuliah dan juga kerja. Pokoknya aku menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Nggak galau-galau terus, nggak nangis-nangisin cowok terus gitu. Hal-hal yang kita lakukan sebagai muslimah itu intinya cari hal yang positif.
0: Oke, jadi banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa jadi pilihan,
1: iya,
0: ya. Apalagi kalau aku bilang usia-usia kayak kalian itu usia yang punya privilege sih. Kayak banyak kesempatan untuk nyoba sesuatu, terus juga kayak ajang-ajang lomba, ajang-ajang kalian bisa ngedapetin beasiswa atau ikut ajang-ajang tertentu tuh masih sangat terbuka banget kesempatannya, ya.
2: Mumpung masih muda.
0: Jadi itu adalah salah satu yang bisa ngebuat kalian tuh berdaya gitu. Nah kalau kalian sendiri nih, kan di kampus, terus juga sekarang udah punya kesibukan, ada yang usaha juga gitu ya,
1: yeah.
0: Nah versi dari kalian sendiri gitu ya, berdaya sebagai seorang perempuan di kampus ataupun mungkin di dunia usaha itu seperti apa?
1: Kalau aku sendiri sih salah satu peran berdaya di kampus itu contohnya kita mengikuti organisasi di kampus itu juga udah termasuk berdaya.
0: Mm-hmm.
1: Kita membuka usaha itu juga termasuk berdaya. Nah apalagi seorang perempuan yang membuka banyak sekali relasi tentunya itu akan semakin terlihat. Bukan saja dari fisiknya, tentu saja dari bagaimana dia menjalankan kesehariannya, bagaimana cara dia membawakan dirinya tentunya untuk berdampak bagi orang banyak. Tentunya berdampak dalam hal-hal yang positif itu sih kak.
0: Oke, kalau dari Via Runner Up?
2: Kalau aku, maaf sebelumnya karena aku kuliahnya online, mm-hmm, jadi full dari rumah. Tapi kesibukan di sampingnya itu karena usaha milik orang tua, jadi kita sebagai anak-anak ikut mengelola bagaimana pemasukannya, pengeluarannya, mm-hmm, bagaimana usaha bisa bertahan, dan marketing-marketing yang harus kita kembangkan di era digital saat ini. Jadi selain itu juga biasanya sering diundang menjadi juri atau kalau di rumah aku ikut remaja masjid. Jadinya selalu berkontribusi, selalu berinteraksi bersama teman-teman. Walaupun di sisi lain juga sibuk sebenarnya. Jadi disempat-sempatkan, dibagi-bagi waktunya.
0: Di waktu yang 24 jam sehari itu ya.
2: Iya, betul.
0: Kayak ngasih space ya untuk betul. Kegiatan-kegiatan lain yang positif tadi, sehingga berdayanya tuh benar-benar enggak buang-buang waktu bener. Begitu aja ya. Kesempatan tuh selalu ada pastinya ya. Pasti. Dan banyak ruang yang bisa digunakan untuk berdaya. Nah, untuk teman Pro 2 yang mau tanya-tanya ke Via 1 dan Via 2, boleh kita tunggu ya pertanyaan nya nanti langsung aja kamu bisa ikutan join di WhatsAppnya Pro 2 di 081 9020 5700, atau kamu juga bisa ikutan di Instagram @pro2fmmataram. Kita tunggu ya teman Pro 2, karena kita masih bakal lanjut untuk nemenin kamu sampai di pukul 5 sore nanti. Sekarang kita ke lagu dulu boleh ya. Dan boleh. Pastikan untuk teman Pro 2 stay tune terus di Sore Ceria hari ini.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Okay, kita ngobrolnya juga di off air loh teman Pro 2. Ngebahasin kayak gimana perjuangan mereka berdua sampai bisa di titik ini. Dan ternyata memang ada seleksinya juga ya, ya untuk bisa sampai ke nasional itu ya. Tapi untuk saat ini berarti udah mulai bisa yang mau ikutan seperti kalian ya, tuh udah mulai ya, bisa udah daftar ya?
1: Iya, pendaftarannya sudah dibuka.
0: Okay, boleh kasih tahu pendaftarannya gimana caranya dan syaratnya apa?
2: Okay, pendaftarannya itu teman-teman bisa cek aja ya ketentuan dan persyaratannya di Instagram Beauty Muslimah Indonesia atau di Instagram Beauty Muslimah Indonesia NTB. Ada semua persyaratan dan ketentuannya di sana, teman-teman bisa baca. Dan kalau misalnya ada dibingungin juga bisa langsung DM adminnya ya Kak Fia.
1: Iya, bisa di DM, nanti dijawab sama adminnya.
0: Okay, jadi apapun itu yang kepo gitu ya, apa-apa yang harus dipersiapkan gitu ya untuk mengikuti ajang Beauty Muslimah NTB ini, langsung melipir aja ke situ. Informasinya bakal dijelasin sedetail mungkin. Pokoknya tanya di situ sama adminnya yang siap untuk menjawab. Okay, nah kalau dari kalian sendiri nih, kayak ngelihat sekarang kan perempuan tuh punya cara untuk berdaya gitu ya. Nah kalau dari versi kalian sebagai Beauty Muslimah NTB sendiri itu peran apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh perempuan di masa kini?
2: Oke Kak Putri, kalau dari aku sendiri sih yang bisa dilakukan untuk perempuan masa kini itu banyak sekali ya. Dari kontribusi kecil yang kita salurkan kepada masyarakat itu sudah termasuk cara kita untuk berdaya. Bagaimana? Karena saya sendiri itu percaya hal yang kita mulai, kontribusi yang kita mulai sekecil apapun itu sudah termasuk cara kita untuk menyalurkan semangat, cara kita untuk menyalurkan dampak yang positif kepada masyarakat. Dan untuk aku sendiri, cara aku untuk berdaya, cara aku untuk memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, tentunya aku memberikan menyalurkan potensi-potensi aku yang positif. Aku juga udah membuka salah satu program aku yang aku buat sendiri di Sumbawa sana. Aku collab sama pemerintah daerahnya untuk mengadakan sholawat akbar Kak Putri.
0: Masya Allah.
2: Itu sih, alhamdulillah salah satu proker aku sudah terjalankan. Itu salah satu program kerja yang disebut besar juga ya, karena mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Kak Putri.
0: Okay.
2: Itu sih.
0: Jadi di situ perannya udah mulai ditunjukkan gitu ya,
2: Kak,
0: kepada masyarakat. Itu kegiatannya siapa aja yang ikut?
2: Kebetulan di daerah aku itu Kak banyak banget majelis taklim, apalagi mama aku salah satu wakil ketua BKMT, badan apa ya BKMT, intinya dia untuk merangkum majelis taklim yang ada di Sumbawa sana. Nah, mamaku menjadi wakil ketua satu BKMT Kabupaten Sumbawa. Jadi dari kontribusi ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu PKK juga acara sholawat akbar yang diadain itu bisa berjalan dengan lancar Kak. Dan apalagi pemerintah Kabupaten Sumbawa juga mendukung banget Kak, memberikan kita akses secara penuh untuk memakai, untuk memberikan, menyalurkan kinerja kita sebagai muslimah lewat bidang selawat ini Kak. Jadi alhamdulillah kemarin acaranya lancar, acaranya ramai, dan pemerintah juga ikut berkontribusi Kak, alhamdulillah.
0: Oke, jadi kayak antusias dari masyarakat untuk ikut gabung di acara itu sangat terlihat banget ya.
2: Alhamdulillah Kak.
0: Karena ya memang harus ada wadah juga sih buat mereka-mereka.
2: Bener.
0: Gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ada loh kegiatan positif yang bisa diikuti gitu ya. Bahkan kalau misalnya rame-rame itu bakal lebih
2: banget,
0: seru
2: Kak,
0: lagi.
2: Seru banget. Gak hanya ibu-ibu, bahkan sampai anak kecil pun ada Kak ikut itu tuh kayak aduh masya Allah banget, rasanya terharu banget.
0: Wow. Dan itu masyarakat dengan penuh antusias,
2: sangat
0: ya
2: antusias
0: untuk
2: sekali
0: mengikuti itu. Oke, kalau dari Via Runner gimana?
1: Kalau dari aku sendiri, cara aku berdampak itu sekarang mungkin karena kesibukanku juga dari mulai jualan, kuliah, membagi-bagi tugas, aku sekarang itu mulai mencoba-coba menjadi content creator, mempromosikan produk atau usaha orang lain. Bisa dilihat di TikTok, alhamdulillah sudah diundang di berbagai usaha atau produk-produk para
0: UMKM.
1: UMKM sendiri. Kemarin juga diundang, random sih kak sebenarnya. Aku ada yang undang di apa namanya pemancingan gitu. Ada juga di UMKM Seblak. Pokoknya di villa, kemarin juga di Sembalun, dua villa, di Villa Mawar dan satu lagi Oma Kayu. Itu untuk promosi villa mereka, makanan-makanan. Intinya kita buat segimana ya, kayak aku belum bisa
0: menginfluence.
1: Aku iya belajar menginfluence karena sibuk, jadi aku belum membuka kayak
0: terlalu luas.
1: Iya kayak Kak Fia sendiri, karena aku percaya sih sama Kak Fia itu keren banget, super. Aku mau belajar sama beliau. Jadi aku mungkin masih di lingkup diriku dan tapi ya bisa menginfluence teman-teman di TikTok, di Instagram.
0: Oke, gitu. Karena mungkin kamu juga harus menyesuaikan sama waktu.
1: Iya, betul.
0: Kuliah juga ya.
1: Iya, walaupun
0: belajar
1: tugas kuliah,
0: itu juga penting.
1: Iya, walaupun tugas kuliah banyak yang kelewat kadang saking sibuknya.
0: Oke. Manage waktu juga penting ya, kayak mungkin bakalan ada peluang nanti gitu ya, setelah kamu juga menyelesaikan pendidikan. Karena pendidikan juga nomor satu sih kalau aku bilang.
1: Betul.
0: Jangan sampai pendidikan kamu kesampingkan, tapi tetap pendidikan adalah yang harus kamu utamakan.
1: Iya.
0: Ya. Oke, dan apa sih tantangan terbesar yang dihadapi gitu ya selama jadi muslimah di ajang pageant ini gitu. Kalian pernah kayak aduh susah banget nih harus bikin ini, bikin itu atau program ini, program itu gitu. Pernah kayak ngerasain tantangannya?
2: Kalau ngerasain tantangannya sih kak, sebetulnya pernah ya, pasti pernah. Apalagi sudah menyandang gelar sebagai winner, khususnya
0: itu
2: aku.
0: Lagi.
2: Aduh tanggung jawabnya tuh kak besar banget. Aku tuh kayak berpikir kak, aku harus menaruh ekspektasi yang lebih kepada masyarakat, belum juga kepada diriku sendiri, kepada orang tua, kepada keluarga. Jadi aku harus bisa untuk menjadi yang lebih baik dari apa yang mereka bayangkan, bisa memberikan yang positif, intinya terus-terus positif, positif dan positif untuk masyarakat tentunya kak, itu sih. Jadi mengemban tanggung jawabnya tuh lebih gede lagi kalau udah megang gelar gitu ya kak, sebagai beauty muslimah Indonesia.
0: Ada yang membayangi ya kayaknya ya.
2: Tapi di bawah enjoy aja.
0: Betul.
2: Ya enjoy.
0: Lama-lama juga bakalan terbiasa. Ya, terbiasa sendiri gitu ya dengan apa yang memang itu sudah dipercayakan.
2: Benar
0: sih sebenarnya
2: banget, Kak Putri.
0: Dan kalau misalnya udah dipercayakan tuh berarti memang kamu tuh mampu.
2: Benar.
0: Buat ngejalanin itu ya. Kalau Via runner up gimana tantangan yang dihadapi?
1: Kalau aku sih alhamdulillah aku enjoy-enjoy aja, semuanya kita lakukan step by step sesuai petunjuknya, sesuai yang sudah diarahkan. Jadi alhamdulillah selama berkegiatan atau selama ikut pageant lancar-lancar aja.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Ada gak sih kayak tokoh perempuan yang jadi inspirasi kalian?
2: Kalau dari aku sih tentu ada ya. Tentu ada kak. Itu tokoh perempuan yang menjadi inspirasi aku itu tuh mama aku kak.
0: Wow, masya
2: Allah. Mama aku tuh aduh keren banget. Dia gimana ya kak, dia perempuan yang kalau diam di rumah itu sakit, tapi kalau udah berkegiatan itu langsung sehat kak. Itu
0: masya
2: kayak
0: Allah.
2: Aduh,
0: oh, wow.
2: Makanya aku kayak upload
0: malu ya kadang ya.
2: Aduh kita masih
0: suka rebahan.
2: Iya, mama aku
1: scrolling. Sumpah.
2: Dia banyak banget kegiatannya kak, banyak banget ikut organisasi, banyak temennya, banyak relasinya. Makanya aku kayak Aduh, aku harus jadi kayak mamaku sih, Kak.
0: Iya. Oke. Okay. Wow. Mama menginspirasi anak sendiri nih.
2: Benar, karena dari kecil, Kak, kalau boleh jujur, mama itu bisa dibilang strict ya, apalagi sama aku anak perempuan pertamanya. Jadi kalau dari kecil aku selalu digenjot kan untuk kamu, oh kakak nanti ikut ini ya, kakak ikut itu ya. Jadi aku kayak terbiasa gitu kak, ikut lomba. Mm-hmm. Nah alhamdulillahnya saya dari situ kak, jadi aku lebih percaya diri tentunya, lebih bisa bertanggung jawab, disiplin sama diri aku sendiri karena dari mamaku yang telah mengajarkan hal-hal itu kak.
0: Wow, makasih mama.
2: Makasih, aduh mama.
0: Mama lagi dengar gak ya?
2: Dengar gak ya? Aduh mamaku kali sibuk kak kalau sore-sore gini lagi nih.
0: Dia banyak kegiatan
2: banyak
0: lagi
2: kegiatannya.
0: Ya. Oke, okay, kalau via runner up gimana?
1: Kalau aku sih banyak sekali wanita-wanita inspiringku, terutama Kak Maudy Ayunda sih. Kalau wow. Dilihat-lihat, apalagi kalau misalkan lihat podcast dia di YouTube, selalu terinspirasi gitu. Sebelum tidur buka dulu gimana sih caranya menjadi wanita yang begini, begini, begini gitu. Jadi aku bisa belajar dari dia juga. Karena dia menurut aku keren banget sih, multi-talent, cantik, pintar, keren intinya.
0: Oke, okay. Iya. Jadi kayak ada potensi-potensi yang sekiranya mungkin ada dalam diri kamu yang pengen kamu coba gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Untuk jadikan itu salah satu yang ngebuat kita termotivasi gitu ya, untuk melakukan hal yang sama walaupun memang bisa dikatakan ada susah-susahnya, ada rumit-rumitnya, ada pasti ya, tapi kalau kita udah usaha pasti bakal ada hasilnya kok gitu. Yeah. Ya memang kata pepatah tuh sesuai, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian ya. Nah ini kalau dari kalian nih yang ngelihat sekarang kan anak muda kan udah mulai banyak nih pengen mencoba sesuatu, terus kayak mau jadi ini dan itu gitu ya, atau tadi deh sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang siswa, sebagai wanita yang ada di NTB, kalau mau cantik, cerdas, berdaya itu mulai dari mana nih mereka gitu?
2: Tentunya kalau mau cantik, cerdas, dan berdaya itu tentunya harus mulai dari diri kita sendiri dulu sih kak. Bagaimana cara kita membawakan diri kita, bagaimana cara kita memberikan energi-energi positif dulu kepada diri kita, baru kita bisa menyalurkan energi positif kepada teman-teman, kepada keluarga. Itu sih kak.
0: Oke, dari Via satunya lagi.
1: Oke, kalau aku sih cantik, cerdas, berdaya tentunya. Cantik itu aku bagi jadi tiga, cantik pikiran, cantik akhlak, dan cantik secara look atau penampilan kita. Kalau yang dua pertama tadi gak ada, mungkin cantiknya cuma sementara. Karena kita biasanya mulai dari pikiran kita, sesuatu yang apa yang kita lihat dari sisi pandang yang positif, insya Allah itu akan seterusnya positif. Tapi kalau kita sedikit-sedikit perengat-perengut, sedikit-sedikit berpikir negatif, jadi ya na'uzubillah ya seterusnya nanti akan negatif gitu.
0: Oke, jadi intinya adalah kita punya nih sesuatu dalam diri kita.
1: Iya.
0: Gitu ya. Jangan sampai kita kayak memendam itu sendiri gitu. Iya. Ya. Terus kayak mungkin gak pede ya. Sebenarnya iya, lebih ke situ kayak ragu, malu, takut. Iya. Salah.
1: Coba
0: gitu ya,
1: aja dulu.
0: Tapi itu perasaan yang manusiawi.
1: Iya,
0: sih sebenarnya.
1: Betul, betul.
0: Karena
1: iya,
0: belum mencoba, gak tahu gak hasilnya
1: tahu,
0: bakal
1: iya,
0: kayak
1: benar.
0: Gimana. Oke deh, terima kasih loh. Udah kayak kasih one step gitu ya untuk mulai. Apalagi untuk yang masih masih muda-muda nih, masih punya banyak kesempatan, why not ya.
1: Iya,
0: intinya adalah mau untuk memulai dan mencoba apapun itu.
1: Iya,
0: yang akan membuat kamu jadi cantik, cerdas, dan juga berdaya. Oke, okay, gak berasa udah mau jam 5 sore. Jadi kayak kita sampai di sini di sore ceria. Next boleh kita ngobrol-ngobrol lagi
2: boleh
0: juga
2: banget.
0: Ya, ntar kalau ada bahasan-bahasan seru yang bisa kalian sharing ya, boleh banget deh ya untuk kita ngobrol lagi. Ya karena emang gak cukup satu jam. Ntar kita bakal lanjut di sesi-sesi ngobrol lainnya juga. Oke, okay, okay. Kalau gitu thank you.
1: Terima kasih.
0: Buat
1: terima
0: duo kasih. Via.
1: Yeah.
0: sore hari ini ya. Sukses buat kalian. Pokoknya mimpi-mimpi harapan bisa tercapai dan terus produktif, aktif gitu ya, dan menebar hal-hal baik ya sebagai muslimah MTB. Ya. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri dari sore ceria hari ini. Aku Putri
1: dan aku Via runner up.
2: Aku Via winner.
0: Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

rodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekone?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Agak, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak, yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Teman terbaik kamu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Pro 2,
1: teman terbaik kamu. Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang petang dan menuju malam di Senja Tafakur edisi hari ini. Putri kembali hadir lagi dengan single-single religi yang akan menemani kamu hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi untuk teman Pro 2 yang bakalan sholat maghrib ya, boleh sambil siap-siapin alat ibadahnya dan pastikan kamu stay tune dengerin Pro 2.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: Umroh 2. Kita bakal jeda dulu dari Senja Tafakur karena pukul 18:16 menit saatnya dikumandangkan azan sholat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Dan Putri mewakili kru Pro 2 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Teman terbaik kamu.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Oke, tawakal by Marcel. Semoga aja kita selalu tawakal ya setelah berikhtiar teman Pro 2. Karena setelah kita melakukan ikhtiar ya, tentunya segala sesuatu atau keputusan ya itu pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita kayak memasrahkan segala sesuatunya, apapun itu adalah yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena ini adalah dua hal yang gak bisa kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan itu sangat melekat ya. Tidak ada tawakal gitu ya, tidak ada ikhtiar sebelum kita tawakal, atau tidak ada tawakal dan ikhtiar yang kalau kita kayak merasa bahwa itu memang kita yang miliki gitu ya. Padahal segala sesuatunya itu adalah keputusan dari Yang Maha Kuasa, teman Pro 2.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Salam bagi Rasul, Sultan featuring Al Habshi, teman Pro 2, special single untuk kamu yang masih setia stay tune di Pro 2 FM. Tapi ini udah sesi terakhir aku ya, dan aku harus pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk yang udah stay tune ya, semoga hari ini jadi hari yang berkah untuk kita semua. Banyak kebaikan yang kita dapatkan. Kalau misalnya banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan, ya mungkin itu adalah salah satu bagian dari kehidupan yang memberikan warna untuk kita semua ya. Semoga besok kita bisa lebih baik lagi dari hari ini. Amin ya. Oke, dan aku pamit undur diri. Kalau gitu nanti bakal ada gelaran Pro 2 FM selanjutnya, ada Jazz Music dan Jaga Malam. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: 92. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آدي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, gelaran MotoGP Oktober 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya menjadi perhatian kawasan Lombok Tengah. Lombok Barat turut bersiap mengambil peran sebagai salah satu wilayah penyangga, terutama karena menjadi jalur perlintasan sekaligus pintu masuk bagi wisatawan dan penonton yang datang dari berbagai daerah. Kapolres Lombok Barat AKBP Melisa Amalia SHSIK MSIMTR SOU mengatakan kesiapan pengamanan difokuskan pada sejumlah titik yang berpotensi mengalami peningkatan aktivitas masyarakat selama rangkaian MotoGP berlangsung. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2, perkembangan kecerdasan artificial memaksa birokrasi mengubah cara kerja. Widya Iswara pun dituntut tak lagi sekedar menjadi pengajar tetapi ikut menjadi penggerak inovasi dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara. Gagasan tersebut menjadi salah satu fokus Jambore Nasional Widya Iswara Indonesia, Jamnas WI ke-4 tahun 2026 yang digelar di Nusa Tenggara Barat 19 sampai dengan 21 September 2026. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Stay tune teman Pro 2. HKJFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi bareng sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Adeo dan juga Katia Revendi.
1: Gila,
0: gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Oh, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Adeo, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah, pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Katiara dan Kak Adeo ini ternyata dua-dua dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya.
3: Asli Bandung.
0: Wih,
3: asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-dua udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adeo dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda
0: ya?
2: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung.
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam. udah.
0: Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih, kameranya. Halo. Hai. Warga Bandung. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adeo,
3: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
3: asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi,
0: studio berarti.
3: Jaga
0: ya.
3: Studio. Oh, gila. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya.
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Terus activity ya, ini apa, promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih.
0: Titik.
3: Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Bener banget.
0: Indis ekonomi harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku, kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
2: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
2: Kemudian nyanyi juga.
0: Nyanyi juga.
2: Sama Kang Adeo.
0: Oke.
2: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Nah. Asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adeo sama Kak Tiara ya.
3: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih, anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya, benar.
0: Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya, banget sih.
0: Banget ya?
3: Banget. Banget, banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang pikir aku ini nih.
0: Oh,
3: sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
3: Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana. Enggak juga gitu.
0: Cuman yeah, yeah.
2: Dinikmati.
0: Tapi aja energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya?
2: Enggak.
0: Dulu gak kebayang.
2: Dipikir pas awal kalau dia kerja di lapangan padel, oh seru dong bisa main setiap hari ya kan. Pas udah gitu, tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah, Kang Adeo udah diajak padel apa belum?
3: Belum nih.
0: Penasaran gak, Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan, euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan dia jauh. Tadi, iya, di aku di Bandung kan.
0: Oh, beliau ini bisa lah, Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Nanti kita padahal bersama asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padel tuh?
3: Banget gak sih?
2: Secara industrinya iya, secara court-nya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi court-nya kosong-kosong. Kok curhat?
0: Jujur banget ya.
3: Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu? Kayak Kang Adio gitu, mungkin lagi ngulik apa gitu?
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu, Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
0: Oh.
3: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius, Kang?
3: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Oke,
3: sekarang menurun jadi 3. Oh. Ada bavivis.
0: Oh. Oke.
3: Okay. Burung hantu
0: asal
3: Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
3: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
3: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burung hantu ya. Burhan, oke. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Gak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Lagi ini ya, padel. Lagi ngulik rekap sales ya?
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu, lagi belajar banyak ngitung ya?
2: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya?
2: Betul.
0: Bener. Berjudul Aku dan kamu Tak Ingin Terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke, pertama-tama, kenapa ini siapa dulu deh, Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu? Apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik, aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa persisnya. Okay. Lagu lama ini.
0: Uh-huh.
3: Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
3: tapi
0: yeah?
3: Di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum. Okay, ya. Okay. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
3: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan yaudah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas, Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara.
0: Langsung
3: lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisi-ngisi, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
0: Oh, I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya, Kang ya.
3: Lancar banget.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
1: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Produ, jangan geser radio kamu, masih di Produ FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. Yep. Betul, ini tuh dipendekinnya jadi Aku dan Kamu.
1: Ya.
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kang Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, dititip pesanin nih asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu butterfly era.
0: Enggak kebayang apa-apa selain percintaan,
1: percintaan
0: ya.
2: Tapi aku dan kamu semua dunia ini enggak ada hanya aku dan kamu.
1: Benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
1: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, bener banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa beda gitu Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan butterfly era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
1: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang. Coba aransemen yang riang.
0: Oke.
1: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Langsung
1: pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy. Gitu ya.
1: Nice.
0: Jadi memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu. Mm-hmm. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Mm-hmm. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa. Susah agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya itu jadi aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh,
1: Kang? Kita bikin
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin jarak, guide.
1: Jarak gas ya. Oke, ayo kita bungkus katanya. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi ini kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat gak? Ke Tiara mungkin.
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam dua jam enggak, susah
2: enggak
0: itu?
2: Dua jam setengah sesi.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
1: Enggak banget.
0: Nice. Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman produ kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya, Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman produ.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Two month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending satu audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh kak.
0: 1 minggu iya, langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener banget ya.
2: Gokil. Aku aja kaget. Jadi
0: dan random lagi.
2: Random. Ya? Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Jadi gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak.
0: Gitu. Bah.
2: Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
0: Universal banget ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman produ kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman produ. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya kan. Yo, ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeus sama Kak Tiara gak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, enggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis, dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya lebih ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru katanya nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Terus
3: tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu, kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu, wow banyak banget gitu ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu. Responnya baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adi dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih. Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung kak. Diuh, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Yaudah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget kak, beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi 2 playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh iya seru udah.
0: Oke. Cuma
3: seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi?
3: Wah, wow. Apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari
2: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hi gitu. Terus
2: hi juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV gitu.
2: Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat. Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Udah ada niatan untuk MV ya.
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca, katanya Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
2: Ah, oke. Okay.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong.
2: Aku cerita ya.
0: Boleh,
2: ini
0: boleh,
2: agak
0: boleh.
2: Panjang
0: boleh.
2: Dikit,
0: boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
2: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke. Okay.
2: Ganteng-ganteng, cantik-cantik.
0: Hmm.
2: Nah. Waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
2: Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke. Okay.
2: Oliver Nicole.
0: Oliver Nicole, oke. Okay. Yeah.
2: Waktu itu Kak, oke, okay. Sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay. Ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay. Katanya. Itu okay. Sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
2: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku dinotis juga nih sama teman-teman Fadkan nih.
0: Fadkan tuh.
2: Fadkan ya, Fadi Cantika nih ya. Aku dinotis juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika. Katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay. Tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay. Dari belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
2: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
2: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget, dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
2: Okay. Kita coba berjuang.
0: Aku betul. Gak mau, masih diusahain.
2: Bener.
0: Ya?
2: Gak mau ngejanjiin. Aku
0: nggak. Ah, oke. Okay. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi
0: okay. Gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan sampai bawah.
2: Silakan.
0: Tuh.
2: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Sekarang nih Kang, ada dari Lara nih.
2: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Oh,
3: wow,
0: bagus
3: ya pertanyaannya.
0: Deep sekali. Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Oke. Okay. Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
0: 16 tahunan ya, kurang
3: 16
0: lebih.
3: Tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum
0: adalah
3: lah, belum.
0: Proses masih, menuju puncak.
3: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
2: mudah-mudahan
3: proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan gitu. Ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
0: Oh.
3: Gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi
0: jauh,
3: daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke,
3: gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita
0: ya.
3: Sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
2: aku percis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget.
0: Berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, Hatgar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti, ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya. Asli. Ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adil sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
3: pasti
0: banget
3: ada
0: ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah ya, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua, jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan
0: Amin.
2: Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adiu?
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Maju terus, musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Fatnik, Moolnik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipakai dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adiu. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adiu featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Tiara, teman berdua.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
5: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, Dipa nemenin kamu lagi di 104,2 MHz. Balik lagi ke Pro 2 FM Mataram, your number one hits music station, teman terbaik kamu di Mataram. Dan teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya seperti biasa dari jam 9 sampai jam 11 kamu bisa untuk curhat-curhat, untuk cerita tentunya ya, apapun yang kamu rasakan. Especially kalau kamu lagi galau, lagi sedih, pas banget ya, karena kita masuk di cerita penutup hari. Jadi kamu yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat, feel free aja untuk gabung ke WhatsApp kita di 081 902 057 000, atau yang mau kirim-kirim salam juga boleh di aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro 2 juga buat yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan buat kamu. Dan kita moving on dulu ke Samuel Cipta, Cynthia Gabriela, dan Callum Scott.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, udah tanggal 14 ya. Officially kita udah 2 minggu di bulan September ini. And how was your September, teman Pro 2? Hopefully semuanya semoga baik-baik aja, sehat-sehat ya. Karena Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi. Oh my God, oh my to the God. Kerasa banget, ya kan? Pastinya, gitu kan? Dan teman berdua juga buat kamu yang mungkin ya, di September ini udah merasa, banyak hal-hal bahagia yang menghampiriku. Beuh, itu mah. Dipa bersyukur banget dan senang banget. I'm so happy for you, ya. Dan semoga hal-hal baik masih menghampiri kamu. Dan tentunya teman berdua, jangan lupa untuk menyaksikan final Bintang Radio RRI Mataram tanggal 16 September di Ruwa Rasa dari jam 7.30. Tentunya ada top 10 ya Bintang Radio RRI Mataram yang udah siap banget untuk nemenin kamu dan juga menghibur kita semua. Kalau katanya sih ini temanya panggungnya para bintang. Kamu ready gak ketemu bintang-bintang baru? Jadi Dipa juga gak sabar sih sebenarnya siapa yang bakalan jadi winner-nya dan siapa yang bakalan, you know, wakilin Mataram untuk ke tingkat nasional. Dipa cannot really wait about it. Okay. Teman Pro 2, untuk kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat yang mau curhat, bisa ke WhatsApp kita di 0819020570000 karena kita masih di segmen Jaga Malam untuk cerita penutup hari. So why not untuk bercerita di malam hari ini? Karena biasanya malam-malam tuh jam-jamnya overthink. Tiba gak mau kamu overthink, mending kamu oversharing di Pro 2. Bisa disamarin namanya, tenang aja ya. Kita dengerin single-single dulu kalau gitu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

salah satu ikon Pulau Lombok yang sangat digemari oleh masyarakat Lombok. Merupakan tarian yang bernuansa Islami, perpaduan antara budaya Muslim Turki dengan masyarakat Lombok. Berfungsi sebagai media dakwah dalam penyebaran Islam di Lombok. Ada beberapa makna filosofi yang terkandung di dalamnya, di antaranya Pulau Lombok dengan mayoritas penduduknya Muslim senantiasa mengutamakan silaturahim di antara sesama manusia sehingga terbina uhuwah atau persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara. Dalam tarian rudat juga terdapat makna bahwa masyarakat Pulau Lombok yang cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan siap membela NKRI dari orang-orang atau hal yang akan mengganggu dengan segala daya dan kekuatan. Hal ini tercermin dari beberapa perpaduan bela diri yang dikemas dalam tarian yang sangat elok dan manis dipandang mata, juga dalam kostum.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat, langsung aja ke WhatsApp 081-902-057000 dan juga ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Ini ada teman kita nih, teman Pro 2 yang mau curhat-curhat ya. Jadi ini ada, dia punya teman kantor, cewek. Ternyata punya hubungan sama anak kantor, beda divisi gitu kan. Ada bukti chatnya. Nah, itu pun dia baru tahu tadi pagi dari bawahannya. Gemetar sampai sekarang karena cewek ini tuh kayak udah punya pasangan gitu loh. Dan si cowoknya ini pun udah beristri. Dan cowoknya ini tetangga si yang curhat ini. Please, ini harus gimana gitu. Karena yang ceweknya ini belum ngeh gitu kalau si yang curhat ini tahu gitu kan. Kalau kamu nih teman Pro 2 di posisinya yang curhat ini yang tahu di belakang mereka tuh kayak gimana, kamu gimana responnya? Kalau aku sih saranku, kamu bisa diem aja menurutku ya. Aku takutnya nanti kamu kebawa gitu loh, keseret, ngerti kan? Lebih fokus ke cek performance sih menurutku ya. Jadi kalau emang udah di batas toksik gitu ya, menurutku harus dilaporin ke HRD karena supaya bisa diselesaikan. Apalagi perselingkuhan di area kantor itu kan gak baik banget ya. Jadi this is something necessary gitu loh. Jadi buat kamu juga teman Pro 2, please yang punya pasangan, jaga-jaga pasangan kamu ya. Jangan sampai punya hubungan di kantor

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, anyway, you know, kita harus ke curhatan berikut ini karena berikut ini gong banget curhatannya ya. Jadi ada teman kita nih, namanya itu Kak Kenny. Dia niatnya itu surprisein salah satu temennya dari belakang gitu kan. Terus enggak sengaja ngelihat WhatsApp di laptopnya lagi buka grup bertiga tanpa si Kenny. Ya mereka satu circle tuh isinya berempat, which means ada satu grup yang isinya bertiga. Ya si Ken ini beda kelas sih sama mereka, tapi tetap aja sedih banget katanya. Dan akhirnya dia gak jadi nemuin teman-temannya tadi. Well, positifnya adalah mereka bertiga bikin grup bertiga itu khusus untuk urusan kelas mereka. Kalau mereka bahas urusan kelas kayak tugas gitu ya, di grup yang berempat kan jadi kamu yang terkucilkan karena gak bisa ikutan gitu tuh menurutku ya. Tapi balik lagi ke kamu sih, kalau kamu gak nyaman, you can choose your circle, you can choose wisely ya. Jadi kita tuh punya hak untuk memilih juga teman Pro 2, so jangan limit diri kamu dengan hal-hal kayak gitu ya. Semangat terus Kak Kenny.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
4: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini dan udah jam 10 lewat 24 menit. Itu artinya kita masih 30 menit lagi nih dijaga malam untuk cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang belum cerita, yang belum curhat, tentunya Dipa masih tungguin ya. Dan kamu bisa gabung ke WhatsApp kita di 081902057000 dan Instagram Pro 2 FM Atara. Kamu udah lihat belum siapa grand finalist Bintang Radio RRI Mataram? Dipo udah lihat dong ya. Tapi teman Pro 2, ini ada teman kita yang lagi stres banget karena dia di hari ini, di hari Senin ini udah numpuk banget kerjaannya. Kerjaannya tuh banyak banget, dari accounting, dari divisi marketingnya. Ya katanya hari ini dia itu burn out Paul, namanya Kak Anya. Dan Kak Anya ini benar-benar cari coping mechanism gitu loh, karena dia lagi sedih, lagi galau nih di malam hari ini. Kira-kira kalau dari kamu apa nih coping mekanismenya, teman Pro 2? Kalau aku pribadi, aku suka motoran keliling ya. Terus kayak nyanyi-nyanyi aja. Nyanyi, terus kayak nge-review-review apa yang ada di jalan gitu ya. Saking sedihnya mungkin tuh aku kayak gak mau pulang kayaknya tuh. Karena enak aja gitu kayak jalan-jalan. Minusnya sih masuk angin ya sebenarnya. Atau misalnya ada orang-orang yang coping mekanismenya nyuci. Nah, nyuci itu ternyata menyalurkan emosi kita tuh, menyalurkan emosi sedih, kecewa, amarah gitu ya. Karena kita kan ngucek baju, nyikat baju gitu kan. Karena harus dialihin gitu loh rasa sedihnya. Kalau nanti ditekan, terus disimpan terus-terusan, itu jadi bom waktu dan nantinya gak enak. Nantinya orang yang gak salah kena marah kamu, itu lebih bahaya lagi ya. Harus tahu coping mechanism kamu sendiri dulu kalau kata Dipa sih.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, teman Pro 2 back again barengan sama Dipa di sini di Pro 2 F Mataram. Teman Pro 2, buat kamu yang masih barengan sama Dipa, langsung aja bisa curhat-curhat di 081-902-057000. Anyway, teman Pro 2, hari sudah semakin malam, jangan lupa istirahat ya. Aduh, kamu ngerasa gak sih waktu tuh berjalan begitu cepat? Dipa tuh ngerasa banget 24 jam tuh kurang gitu loh. I mean like, kayak ada something yang ngebuat 24 jam ini begitu cepat berlalu. Apakah aku terlalu enjoy waktunya? Atau emang waktunya makin cepat aja sih menurutku ya? Anyway, kita sambung untuk curhatan berikutnya teman Pro 2. Ini ada teman kita, dia job seeker. Udah hampir 2 tahun tuh. Tadi pagi tuh dia interview dan siang dikabarin dia diterima. Tapi orang tuanya gak ngebolehin kerja di sana. Jujur, sedih katanya. Karena setelah sekian lama dia nyari kerja, akhirnya diterima. Tapi malah gini. And di sisi lain dia juga takut kalau tetap maksain kerja nanti ada gimana-gimana katanya. Gini, kamu tanya deh, gak dibolehinnya karena apa? Karena kamu kan udah cukup dewasa nih buat tentuin sesuatu gitu ya. Dipikir-pikir plus minusnya apa gitu ya kerja di sana. Nanti kalau kamu gak dapat kerja malah susah nanti ya. Iya kan? Jadi gini aja, minta restu sama orang tua kamu yang baik gitu ya. Jelasin kalau kamu tuh bisa kok untuk di posisi itu, di perusahaan itu. Oke? Semangat buat teman kita namanya si Reza.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget

2000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Oke teman Pro 2, 2 menit lagi ternyata kita harus kelar di Jaga Malam kali ini. And thank you so much buat kamu yang udah curhat-curhat, yang udah cerita tentunya ya. Jangan lupa buat beristirahat teman Pro 2 karena esok adalah hari Selasa ya. I know mungkin kamu udah melewati hari yang berat hari Senin ini, but tubuh kamu deserve untuk istirahat. Satu lagu terakhir teman Pro 2 dari Bea Badubi, dan terakhir ada Jazz Music yang bakal nemenin kamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Dari kawasan Lakulam 43 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung. Kemudian menyembahnya sebagai Tuhan.
1: Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya.
0: Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
2: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
0: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
2: Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas.
2: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh?
0: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit, kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh.
1: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
0: Berkali-kali, Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata,
1: karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?
4: Bagaimana jika aku memiliki bukti?
1: Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?
0: Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
3: Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu.
5: Wah, ini ajaib sekali.
2: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah.
0: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan.
0: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
6: Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak.
0: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu.
7: Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku.
0: Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyada bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
2: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
0: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira.
2: Hore! Tugas kita selesai!
3: Nyonya Saduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
0: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
6: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
0: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia.
8: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

0: Pukul 6 waktu Indonesia, tengah saatnya untuk dibacakan info per 2 bersama dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendorong kegiatan olahraga pelajar tidak hanya menjadi ajang mencari juara, tetapi juga menjadi ruang untuk membentuk karakter dan mengembangkan potensi generasi muda. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan turnamen olahraga seperti futsal memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengasah kemampuan sekaligus belajar tentang disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan sportivitas. Hal itu disampaikan Nursiah saat membuka turnamen futsal tingkat pelajar se-Kabupaten Lombok Tengah di Gor Sport Center Ranggagata. Kita lanjut ke berita kedua. Pemenuhan gizi anak menjadi salah satu perhatian dalam upaya mencegah stunting di Lombok Tengah. Salah satu yang terus didorong adalah membiasakan anak mengonsumsi ikan sebagai sumber pangan bergizi. Gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di Desa Pemepek, Kecamatan Pringgerate menjadi bagian dari upaya tersebut. Gerakan ini tidak hanya mendorong anak makan ikan, tetapi juga membangun kebiasaan konsumsi pangan bergizi sejak usia dini. Ketua TPPKK Provinsi NTB sekaligus Bunda Forikan NTB, Sinta M. Iqbal, bersama Ketua TPPKK Lombok Tengah, Haja Baik Nurul Aini Patul Bahri, turut mendorong peningkatan konsumsi ikan di lingkungan keluarga. Konsumsi ikan penting diperkenalkan sejak dini karena kebutuhan gizi pada masa pertumbuhan sangat besar. Asupan makanan yang bergizi turut mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan anak, serta membantu mencegah gizi yang dapat terdampak hingga jangka panjang. Well, Taman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Ispada. Selamat pagi Taman Pro 2, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat hari Selasa. Oh my God, ini adalah hari yang sangat dingin. Semalam aku tuh sempat sedikit kehujanan sih Taman Pro 2. Karena kayak tiba-tiba gerimis-gerimis, hujan gitu kan. Tapi aku seneng sih akhirnya turun hujan, karena udah beberapa waktu ini benar-benar panasnya terik seterik-teriknya, sekering-keringnya, yang buat aku tuh ngerasa aduh ini kayaknya mataharinya bahaya banget deh. Tapi untungnya semalam hujan ya, walaupun gak di semua daerah merata, tapi setidaknya jalan sedikit terbasahi ya. Aku tuh ngeliat bagaimana banyak orang berusaha untuk menyiram halamannya, bagian depan rumahnya atau bagian depan tokonya, karena sangat berdebu, yuyur, iya berdebu banget, lagi kayak kerasa banget gitu loh Taman Pro 2, debu-debu yang masuk ke saluran pernapasan, terus juga masuk mata. Terus kalau misalnya habis pulang dari mana-mana, dari manapun aku pergi, itu setiap aku bersihin muka, literally ya yang namanya debu dan kotoran di muka tuh benar-benar nempel banget. Aku juga ngelihat banyak orang yang sakit ya Taman Pro 2, lagi pada nggak sehat, nggak baik-baik aja. Jadi aku harap Taman Pro 2 juga bisa jaga kesehatannya tetap terjaga. Kamu minum vitamin ya, jangan lupa pakai masker kemanapun kamu pergi, pakai jaketnya biar kamu nggak masuk angin ya Taman Pro 2, karena ini benar-benar musim sakit. Kemarin kenalan aku bilang dia pergi ke rumah sakit dan lagi full gitu ya. Aduh, jangan deh, jangan sakit ya Taman Pro 2. Sehat-sehat kita semua, apalagi kalau kamu adalah tulang punggung keluarga atau tulang punggung diri kamu sendiri. Oke, di pagi hari ini yang bakal nemenin Taman Pro 2 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentunya untuk nyemangatin Taman Pro 2 biar kamu makin enjoy menjalani aktivitas kamu hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sit, tenang, berdua ya, Neng masih di sini kok. Eh, by the way, tadi aku habis mempersiapkan sarapan ya, karena aku gak bisa kalau gak sarapan tahun berdua, nanti aku sakit. Jadi aku mencegah drop untuk badanku tuh dengan tetap sarapan, terus juga minum vitamin, pokoknya semua persiapan yang terbaik untuk mengantisipasi kondisi tubuh, karena literally di bulan September ini banyak banget kegiatan. Salah satu kegiatan di RRI Mataram yang belum tuntas ya setelah RRI Fest dan juga Hari Radio kemarin, yaitu adalah Bintang Radio. Nanti final Bintang Radio akan diadakan di tanggal 16 September 2026, tepatnya di Ruang Rasa. Setahu aku sih bisa terbuka untuk umum ya. Dan aku juga senang banget ngelihat bagaimana para finalis mempersiapkan diri mereka untuk bisa menampilkan yang terbaik. Au! Jadi tahun berdua nanti kalau kamu punya waktu, harus punya waktu, besok ya, tepatnya besok, kamu harus nonton final Bintang Radio RRI Mataram 2026, bakalan epic banget. Nah, tapi setelah ini aku bukan mau kasih informasi seputaran Bintang Radio teman produa, tapi informasi cuaca, karena aku tahu teman produa udah pada siap-siap berangkat dan takut, aduh, kira-kira hari ini bakal hujan gak ya, karena tadi malam hujan. Ntar aku bakal kasih tahu informasinya langsung dari laman BMKG, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM, produa dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: Info cuaca hari ini.
1: Oke, tahun berdua. Aku sudah cek laman BMKG dan ini adalah informasi cuaca yang bakal Nining sampaikan ke teman berdua. Kita langsung mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya cerah ya tahun berdua dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara di 59%, kecepatan angin 17 km per jam dari arah timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara di 33 derajat Celcius, kelembapan udara 42%, kecepatan angin 20 km per jam dari arah tenggara. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara di 32 derajat Celcius, kelembapan udara 49%, kecepatan angin 18 km per jam dari arah tenggara. And next, di sore hari, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuacanya juga cerah, cuman udaranya agak dingin di 27 derajat Celcius, kelembapan udara di 69%, kecepatan angin 20 km per jam dari arah tenggara. Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, ya, terakhir, ya, cuacanya cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan udara di 80%, kecepatan angin 14 km per jam dari arah tenggara. So itu dia teman Pro 2 untuk informasi cuaca hari ini. Kelihatan kan paginya dingin, siangnya terik, sorenya mulai dingin, malamnya dingin banget. Karena panas dingin gini cuacanya ya, udaranya. Jadi badan kita juga ikut panas dingin, demam, meriang. Aduh, gak enak banget rasanya aku. Tapi semoga informasi cuaca hari ini bisa membantu teman Pro 2 untuk menjalani aktivitas ya teman Pro. Dan ini bakal masih lanjut menemani teman Pro 2 di Spada. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104.2 FM Pro 2 RRN Mataram, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca hari ini.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM Mataram.

0: Jack it up.
1: Seperti biasa mendekati pukul 7 pagi, pasti ya teman Pro 2 udah pada siap-siap untuk beraktivitas dong ya. Aku kemarin pagi tumben banget keluar rumah tuh di jam 7. Biasanya lebih awal atau agak siang ya, tergantung jam siaran. Kayak literally jam 7, jam dimana orang-orang mau berangkat kerja, berangkat sekolah. Aku jadi lumayan kangen loh merasakan suasana-suasana kayak gitu. Kayak wow ya, ini sangat dramatik ya. Tapi memang beneran teman Bro 2. Kayak biasanya dulu waktu zaman-zaman sekolah diantar sama papa ke sekolah. Terus wow, kayaknya di masa-masa itu kita sangat-sangat tidak banyak beban pikiran ya kalau dibandingkan dengan yang sekarang ini. Tapi teman Pro 2, the point is apapun yang kamu kerjakan sekarang ini, hari ini, dinikmatin aja ya semuanya, jangan dibawa beban, terus jangan lupa bersyukur, jangan terlalu banyak ngeluh ya, karena kenikmatan yang kamu rasakan sekarang ini mungkin adalah kenikmatan yang ingin dirasakan oleh orang lain juga. Acailah, tiba-tiba bijak ya nih ya. Dan aku harap teman Pro 2 bisa memanfaatkan segala hal baik, privilege yang kamu punya ya di dalam hidup kamu, supaya kamu bisa, you know, menikmati masa muda kamu, menjalankan semua karya-karya kamu, dan tidak menyesal nanti di kemudian hari. Okay. Nah, Yaning masih akan menemani teman Pro 2. Setelah ini Yaning bakal kasih informasi-informasi, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Stay tuned.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Ada satu topik yang lagi ramai di media sosial pagi hari ini Tawan Pro 2. Dan aku juga baru ngeliat tadi pagi banget tentang informasi ini, di mana ini ada sangkut pautnya sama Maudy Ayunda. Sosok yang selalu dipandang positif, memberikan inspirasi untuk banyak orang ya. Tapi kali ini reaksi netizen tuh bukannya kayak happy atau kayak setuju sama Maudy Ayunda, justru malah gak setuju dan merasa kecewa gitu dengan konten yang dibagikan sama Maudy Ayunda. Katanya konten tersebut menunjukkan kalau Maudy Ayunda ini tone deaf. Kenapa bisa begitu? Ya karena di tengah banyaknya situasi dan kondisi Indonesia yang gak baik-baik aja, mulai dari situasi alam, terus juga situasi ekonomi, banyak banget lah berita-berita yang membahas tentang kondisi yang cukup miris dari Indonesia. Nah, Maudy Ayunda di tengah kondisi yang seperti ini malah mengajak orang-orang untuk menerapkan sikap atau pemikiran yang mindfulness katanya. Nah, padahal sikap tersebut yang ditunjukkan itu justru kayak membuat orang-orang tuh jadi tidak mau tahu tentang kondisi Indonesia saat ini. Misalnya tuh kayak okay, gara-gara ngelihat berita yang kurang baik di media sosial, kayak kita harus istirahat dari sosmed dulu, nggak ngelihat berita-berita buruk, terus ya kayak apa ya, agak denial dengan keadaan Indonesia. Memang sekarang ini perlu banget diperhatiin gitu loh rasanya Tawan Pro 2. Padahal di kondisi yang seperti ini, kita sebagai masyarakat Indonesia justru harus lebih melek lagi, lebih peka, terus juga mengambil tindakan-tindakan yang tepat supaya bisa membantu sesama masyarakat gitu ya. Salah satu caranya adalah tetap dipantau lewat media sosial. Nah, tapi ada juga yang membela Maudy Ayunda, katanya tuh cuman sekedar supaya ya kita tuh enggak yang kepengaruh secara psikologinya, gimana caranya supaya kita juga tetap bisa menggunakan akal sehat kita untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Tapi kalau menurut Tawan Pro 2 sendiri gimana? Apakah topik yang dibahas oleh Maudy Ayunda tentang how to be mindfulness di tengah bad news yang ada di Indonesia sekarang ini, apakah kamu setuju atau kamu tidak setuju dengan hal itu?

ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

Setelah aku scrolling ya teman Pro2, ternyata ada beberapa artis yang juga membahas tentang menjadi mindful di era yang sekarang ini ya. Informasi sangat cepat tersebar dan informasi-informasi negatif tidak bisa kita hindari untuk kita baca atau kita konsumsi. Nah, ini dari point of view-nya Kunto Aji ya teman Pro2. Menurut dia menjadi mindful itu adalah menjadi aware, dan menjadi aware adalah menjadi berempati. Jadi Kunto Aji memberikan tanggapannya terkait menjadi mindful di tengah banyaknya berita buruk berita buruk yang ada di sosial media sekarang ini. Dan menurutnya menjadi mindful sama dengan sadar dengan apa yang sedang terjadi ya, bukan malah menghindari gitu teman Pro2. Lewat unggahannya Kunto Aji menyebut kesadaran yang tercipta kemudian berubah atau berbuah menjadi empati. Ia menyampaikan kalau praktik mindfulness itu bukan berarti tidak melihat seolah hal buruk itu gak terjadi gitu. Kayak udah kayak okay, positive thinking, ini semua gak terjadi, kita harus menjaga kedamaian dalam diri kita. Bukan kayak gitu ya teman Pro2, tapi tetap bersikap tenang saat menghadapinya. Maksudnya kayak, oh ada berita kayak gini, kira-kira apa ya yang bisa kita bantu, kira-kira kita bisa cari jalan keluarnya gak ya. Mungkin lebih ke arah situ lah ya, bukannya kayak bersikap ignore and then acuh tak acuh gitu sama hal-hal buruk yang sedang terjadi. Check it out. Tapi kalau kata aku sih ya teman Pro2, aduh ini memang ada pro dan kontra tentang apa yang disampaikan oleh Maudy Ayunda. Tapi menurut aku sebenarnya Maudy Ayunda tidak bermaksud buruk sih. Kayak mungkin ingin mengajak teman-teman tuh tetap tenang menghadapinya. Dan gak apa-apa sekali-kali kita tuh beristirahat dari berita-berita yang membuat kita menjadi lelah gitu. Nah nanti sambil kita mungkin merenung, mikir, ih kira-kira kita bisa ngelakuin apa, barulah kita berbuat sesuatu. Bukannya gak peduli sama sekali sih kalau menurut aku. Tapi memang kalau udah jadi influencer, kalau udah jadi public figure, itu apapun yang kita posting benar-benar harus banget dipikirin, harus di dipertimbangkan sebaik-baiknya secara bijaksana, apakah pernyataan kita itu akan menyinggung orang lain, apakah akan disetujui orang lain. Dan kalau misalnya banyak orang yang tidak setuju dengan cara pikirmu, terus juga pendapat kamu, kamu harus siap teman Pro2, siap menerima kalau gak semua orang setuju sama pendapat yang kamu sampaikan lewat sosial media.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Okay, setelah informasi yang cukup serius ya tahun berdua, aku berikutnya mau membahas sesuatu yang menyenangkan, terutama untuk kamu pecinta Harry Potter, karena ternyata mungkin impian kamu untuk bisa masuk ke Hogwarts itu bisa jadi nyata. Bukan karena Hogwartsnya beneran ada, sekolah sihirnya beneran ada ya. Ini lebih ke hotel yang dibangun di Jerman yang nuansanya itu dibuat seperti sekolah di Harry Potter, yaitu Hogwarts. Check it up. Jadi dunia fantasi kita bisa jadi nyata ya tahun pro 2, di mana untuk kamu pecinta Harry Potter, selain pergi ke Universal Studio kalau nggak salah ya, itu kamu bisa pergi ke Jerman untuk datang ke hotel yang namanya Legoland Deutschland Resort di Günzburg ya. Aduh, aku nggak tahu lagi cara baca tempatnya. Dan ini tuh hotel bertema Harry Potter pertama yang resmi dibangun ya tahun berdua. Megah banget. Dibuat dalam kolaborasi dengan Warner Bros. Pantes. Dan pengalaman baru ini itu akan menghidupkan dunia wizard ya. Wizarding melalui kamar bertema Harry Potter yang immersive. Dan detail yang magis dirancang untuk membuat para tamu merasa seperti sudah melangkah langsung ke dalam dunia Harry Potter. Dari interior yang mempesona, terus dengan atmosfer yang terinspirasi oleh film dan juga cerita favorit kita, ini bakal jadi pengalaman yang tidak terelakkan nih ya, kayak benar-benar magic banget pokoknya suasananya. Kalau kulihat dari foto-fotonya, memang detailingnya tuh benar-benar detail banget tahun pro 2. Mulai dari dibangun seperti di pinggir tebing, terus abis itu dengan barang-barang yang sangat apa ya bilangnya ya, kayak tema-tema kerajaan gitu, tapi khas warna warm ambience-nya tuh Harry Potter banget sih. Terus mulai dari ukiran-ukiran di tangganya, terus juga furnitur-furniturnya, wah semuanya benar-benar seperti di Harry Potter tahun produk, sampai lampu-lampunya lo luar biasa. Mungkin teman produk penasaran, kamu bisa aja langsung cari Legoland Deutschland Resort di Günzburg ya tahun produk. Siapa tahu kamu tertarik dan mau jadi yang paling pertama nyobain hotelnya ini.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: 104,2 Pro 2 FM.

teman berdua. Ini ada informasi, bukan yang kayak informasi yang serius banget sih. Lebih kayak informasi ringan aja, di mana ada satu konten yang menggambarkan proses orang pelukis melukis selama 17 tahun ya. Mulai dari dia umur 2 tahun ya, tahun pro 2 sampai dengan sekarang di usia 19 tahun. Jadi 17 tahun lamanya dia sudah melukis. Senimania dari Amerika Serikat, tepatnya di Wisconsin ya, tahun pro 2. Dan dia membagikan perkembangan karya seninya selama 17 tahun melalui akun Instagramnya, yaitu AnthonyMiller_art. Mungkin teman pro 2 bisa cek aja langsung ya. Dia memperlihatkan karya yang dibuatnya sejak usia 2 tahun sampai dengan sekarang ini. Dan Anthony menunjukkan bagaimana gambarnya yang berawal dari seperti coretan sederhana yang abstrak dan perlahan berkembang menjadi karya yang sangat detail dan gayanya semakin realistis. Perjalanan tersebut mendapat perhatian publik ya, karena memperlihatkan progres panjang di balik kemampuan yang dia miliki sekarang ini. Check it out. Ini jadi bukti ya teman pro 2, kalau kemampuan itu butuh waktu untuk berkembang. Mungkin kamu bukannya tidak berbakat sama sekali, tapi kamu butuh waktu untuk bisa memperbaiki, terus juga menyempurnakan potensi-potensi yang kamu miliki teman pro 2. Mungkin ada juga yang bilang gini, aduh itu aja mulai dari umur 2 tahun, sekarang aku udah umur 20-an tahun. Iya, malah kayak butuh waktu berapa lama lagi aku untuk bisa menguasai sesuatu. It's, jangan berkecil hati dulu. Ya, jangan mudah menyerah ya teman pro 2, karena segala sesuatu proses yang kamu ambil itu akan ada apa ya istilahnya ya, bukan hasil sih, lebih kayak akan ada maknanya gitu. Maksudnya kayak mungkin di mana orang-orang membutuhkan waktu 17 tahun untuk bisa mahir, kamu mungkin butuh 5 tahun untuk bisa semahir itu. Kita kan gak pernah tahu, tergantung proses, ketekunan dan juga kedisiplinan seseorang. Jadi jangan underestimate diri kamu sendiri ya. Ya ampun, kalau kamu sendiri aja meng-underestimate diri kamu sendiri, lalu siapa yang akan bangga sama diri kamu? Jadi harus tetap semangat dan percaya sama semua proses dan juga progres yang ada di dalam diri kamu.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jack it up. Sudah hampir pukul 8 waktu Indonesia Tengah, artinya udah harus bahas satu topik. Taman Pro 2, aku masih cari-cari, masih menimbang-nimbang kira-kira topik apa ya yang seru untuk kita bahas bareng-bareng. Jadi untuk Taman Pro 2 jangan kemana-mana, pokoknya kamu harus pantengin dan juga ikut nimbrong. Aku gak mau bahas ini sendirian biar kita makin skeptis, critical thinking kita juga makin terlatih ya Taman Pro 2. Serius tapi sambil having fun gitu lah. Oke kalau gitu jangan kemana-mana Taman Pro 2, aku bakal puterin single yang manis banget dari Tiara Andini, itu ada Kupu-Kupu.